yang berkaitan dengan proyek pembangunan jembatan air hitam Pujut. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan yang saat ini tengah berjalan. Direktur Reskrim Suspolda Riau Kombespol Ade Kuncoro Rituan membenarkan adanya penggeledahan di kantor dinas tersebut. Menurutnya tindakan itu dilakukan untuk kepentingan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dipelajari penyidik untuk melengkapi alat bukti dalam mengusut dugaan penyimpangan pada proyek tersebut. Saat ditanya apakah penyidik turut menyita barang bukti elektronik dalam penggeledahan, Ade belum memberikan penjelasan lebih rinci. Ia hanya menyebut proses penyidikan masih terus berlangsung. Kita ke kabar berikutnya, Cituan dan Puan. Polsek Singingi Hilir kembali menerbitkan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukumnya Selasa 28 Juli 2026. Polisi memusnahkan dua unit rakit peti jenis dompeng yang ditemukan di kawasan belakang PT Anugrah Guna Sejahtera Desa Sungai Paku, Kecamatan Singingi Hilir. Penertiban dipimpin Kadit Reskrim Polsek Singingi Hilir Ibda Erwin bersama personel unit Reskrim. Saat tiba di lokasi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, petugas menemukan dua unit rakit dompeng berada di tepi Sungai Amuy. Namun saat dilakukan pemeriksaan, rakit tersebut dalam kondisi tidak beroperasi, maksud kami, dan tidak ditemukan seorang pun pelaku di lokasi. Untuk mencegah kembali digunakan dalam aktivitas penambangan ilegal, polisi langsung memusnahkan kedua rakit beserta peralatannya dengan cara dirusak dan dibakar hingga tidak dapat digunakan lagi. Karena tidak ada pelaku di lokasi, polisi juga tidak mengamankan tersangka maupun barang bukti lainnya. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses.

0: sukses dan gak hidup miskin, Pak.
1: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Enggak sekolah. Jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
0: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
1: Agus. Mungkin itu salah satunya, Nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: kenyang pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah anyang pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

Masih dalam rangkaian Beranda Budaya, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan dari Rokan Hulu ya, kita sekarang. Cool, tadi kita di Kuansing. Nah, sekarang kita bergeser sedikit ke Rokan Hulu, Cetuan dan Puan. Jadi di Rokan Hulu ada Rumah Sulu Rokan Hulu. Yang mana Rokan Hulu ini memang terkenal dengan tagline atau sebutan Negeri Seribu Sulu, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pada kesempatan ini kita akan bahas, kita akan mengunjungi Kabupaten Rokan Hulu secara udara. Sebuah daerah di Provinsi Riau yang dikenal dengan julukan Negeri Seribu Sulu. Ya, julukan ini bukan tanpa alasan, karena di daerah ini berdiri puluhan rumah sulu, tempat masyarakat mendalami ilmu agama, memperkuat akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran tasawuf. Lalu sebenarnya Rumah Sulu ini apa? Bagaimana sejarahnya dan kenapa Rokan Hulu yang dikenal sebagai Negeri Seribu Sulu? Nah, Rumah Sulu ini adalah tempat yang digunakan untuk melaksanakan sulu, yaitu proses pembinaan spiritual dalam tradisi tarekat Islam, Cetuan dan Puan. Sulu berasal dari bahasa Arab saloka yang berarti menempuh jalan, yakni jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, muhasabah, dan juga pembinaan akhlak. Berbeda dengan masjid yang digunakan untuk ibadah umum, Rumah Sulu secara khusus menjadi tempat para peserta sulu menjalani pembinaan rohani selama beberapa hari hingga beberapa minggu di bawah bimbingan seorang guru tarekat atau mursyid. Di Rokan Hulu sendiri, Rumah Sulu tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan Islam nonformal yang sudah berlangsung selama lebih dari satu abad, Cik Tuan dan Puan. Nah, tapi mengapa berkembang di Rokan Hulu? Masuknya ajaran Islam ke wilayah Rokan Hulu diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke-16 melalui jalur perdagangan dan dakwah ulama dari Sumatera Barat, Aceh, serta Semenanjung Melayu. Perkembangan Rumah Sulu semakin pesat pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, dan ketika ajaran tarekat Naksabandiyah berkembang luas di kawasan Rokan, Cik Tuan dan Puan tepatnya ya. Salah satu tokoh yang sangat berpengaruh adalah Syekh Abdul Wahab Rokan, seorang ulama besar penyebar tarekat Naksabandiyah yang dikenal hingga ke berbagai wilayah Nusantara dan juga Malaysia, Cik Tuan dan Puan. Murid-murid beliau kemudian menyebarkan ajaran tersebut termasuk Rokan Hulu, sehingga banyak sekali rumah sulu didirikan sebagai pusat pembinaan umat. Nah, karena jumlahnya yang banyak dan aktivitas keagamaannya itu terus berlangsung, maka dari itu Rokan Hulu akhirnya dikenal sebagai Negeri Seribu Sulu, Cik Tuan dan Puan.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
4: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?
3: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
4: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
3: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
4: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
3: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cituan dan Puan, kita masih dengan bahasan rumah Sulu Rokan Hulu. Nah, jadi sebenarnya apa yang dilakukan di rumah Sulu, Cituan dan Puan? Kegiatan di rumah Sulu ini tidak hanya berisi zikir, peserta Sulu biasanya menjalani pembinaan rohani dengan jadwal teratur, antara lain memperbanyak zikir kepada Tuhan alias Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat berjamaah, membaca Al-Quran, mendengarkan pengajian dan tausiah, muhasabah atau introspeksi diri, serta memperbaiki akhlak dan hubungan dengan sesama, Cetuan dan Puan. Selama mengikuti Sulu, peserta juga diajarkan hidup sederhana, kemudian disiplin, menjaga lisan, serta mengendalikan hawa nafsu. Nilai-nilai inilah yang menjadi inti dari pendidikan karakter dalam tradisi Sulu. Rumah Sulu umumnya memiliki bentuk yang sederhana, mengikuti arsitektur rumah panggung Melayu. Bangunannya didominasi material kayu dengan ruang utama yang luas agar dapat digunakan untuk berzikir dan beribadah secara berjemaah. Kesederhanaan bangunan mencerminkan nilai kerendahan hati, sementara suasana yang tenang mendukung kekhusyuan dalam beribadah, Cik Tuan dan Puan. Rumah Sulu bukan sekedar bangunan, melainkan simbol perjalanan spiritual. Ada beberapa nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang pasti untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah yang sungguh-sungguh, membentuk akhlak yang mulia seperti sabar, rendah hati, jujur, dan ikhlas, dan mempererat ukhuwah Islamiyah karena peserta berasal dari berbagai daerah dan hidup bersama dalam suasana persaudaraan, Cetuan dan Puan. Dan yang terakhir itu menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam yang diwariskan para ulama dari generasi ke generasi. Nilai-nilai ini sejalan dengan falsafah Melayu, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Cetuan dan Puan, di tengah kehidupan modern yang serba cepat, rumah Sulu ini mengajarkan pentingnya menyediakan waktu untuk menenangkan hati, memperbaiki diri, dan memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Nah, dari nilai-nilai seperti kesederhanaan, kemudian disiplin, kejujuran, serta pengendalian diri, itu jadi sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan saat ini, Cik Tuan dan Puan. Rumah Sulu mengingatkan kita bahwa kemajuan teknologi hendaknya diimbangi dengan kematangan spiritual dan akhlak yang baik. Ilmu menjadi pelita hidup, akhlak menjadi perhiasan diri. Bila keduanya berjalan seiring, maka lahirlah manusia yang beradab dan berbudi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Propat FM, suara budaya Riau.
4: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
5: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
6: Enggak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
5: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, masih bisa ngedit besok pagi.
7: Rangga, katanya mau beresin rumah.
5: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
8: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
7: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
5: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
9: Jamu nih, Mas. Jamu nih, Pak.
10: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya, jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

fisik dan mental, sehingga seseorang yang sudah kecanduan berjudi akan sulit menemukan kegembiraan dalam aktivitas yang lain. Mulai sekarang, stop berjudi.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul

0: pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama.
3: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.

Puan, kita masih dalam rangkaian program Tepak Pagi RRI Pro4 Pekanbaru Jatuh dan Puan. Saat ini kita berada dalam program siaran Tanggap Bencana, program yang menghadirkan informasi dan edukasi seputar kesiapsiagaan untuk menghadapi berbagai potensi bencana. Tujuannya sederhana tapi sangat penting, yaitu agar masyarakat memiliki pengetahuan yang benar sehingga mampu bertindak cepat dan tepat ketika bencana datang. Cetuan dan Puan yang budiman, Indonesia merupakan salah satu negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, dan kondisi ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki banyak sekali gunung api aktif serta pertemuan lempeng tektonik, sehingga gempa bumi itu bisa terjadi kapan saja dan di berbagai daerah. Cetuan dan Puan, gempa tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi, tetapi dampaknya dapat diminimalkan apabila kita mengetahui langkah-langkah penyelamatan diri, Cetuan dan Puan.

0: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
4: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, Cetuan dan Puan, kita masih dalam siaran tanggap bencana. Pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Kita membahas tentang gempa bumi tadi. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah tetap tenang. Karena kepanikan itu justru dapat membuat kita mengambil keputusan yang salah dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Saat merasakan guncangan, jangan langsung berlari keluar. Karena apabila kondisi belum memungkinkan, nanti justru akan banyak korban, Cetuan dan Puan. Justru banyak korban justru mengalami cedera karena tertimpa material saat berusaha keluar secara tergesa-gesa. Pendengar yang beriman, ada prinsip penyelamatan diri yang dianjurkan oleh para ahli kebencanaan, yaitu drop, segera merunduk. Kemudian cover atau berlindung di bawah meja atau perabot yang kokoh sambil melindungi kepala dan leher. Hold on, pegang kuat tempat berlindung hingga guncangan benar-benar berhenti. Apabila tidak ada meja, lindungi kepala menggunakan tas, bantal, atau kedua tangan, lalu menjauh dari kaca, lemari tinggi, televisi, dan benda-benda yang mudah jatuh, Cetuan dan Puan. Jika Cetuan dan Puan berada di dalam gedung, jangan menggunakan lift saat gempa berlangsung. Setelah guncangan berhenti, keluarlah melalui tangga darurat secara tertib menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Perhatikan kondisi sekitar dan hindari berada di dekat bangunan yang retak atau berpotensi roboh. Nah, jika Cetuan dan Puan sedang berada di luar ruangan, segera menuju area terbuka yang jauh dari bangunan, tiang listrik, papan reklame, pohon besar, maupun jembatan. Tetap waspada terhadap benda-benda yang mungkin jatuh akibat getaran, Cetuan dan Puan. Jika Cetuan dan Puan sedang berkendara, jangan lupa untuk mengurangi kecepatan secara perlahan, kemudian berhenti di tempat yang aman. Hindari berhenti di bawah jembatan layang, terowongan, pohon besar, ataupun kabel listrik. Tetap berada di dalam kendaraan hingga guncangan selesai, dan apabila situasi di luar belum aman, juga tetap berada di dalam kendaraan, Cetuan dan Puan. Setelah gempa berhenti, jangan langsung kembali ke dalam bangunan, maksud kami. Periksa apakah ada anggota keluarga atau orang di sekitar yang membutuhkan pertolongan. Apabila mencium bau gas atau melihat kabel listrik putus, segera menjauh dan laporkan kepada petugas terkait, Cetuan dan Puan. Cetuan dan Puan, pukul 8.55 waktu Indonesia Barat, siaran tanggap bencana berakhir. Nanti kita akan kembali lagi, masih dalam rangkaian Tepa Pagi, program 4 Pekan Baru.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Silau laukong, budak koci onda abadukong, ambillah duit sengit puntung.

0: Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Cetuan dan Puan masih bersama saya, Fajriya Hidayati. Kita ke kabar berita dari Pekanbaru, Cetuan dan Puan.

Jatuan dan Puan, Dinas Kesehatan Pemprov Riau merilis laporan hasil penyelenggaraan kesehatan haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Dari 5.971 calon jemaah sasaran, terdapat 4.636 jemaah asal Riau dengan kuota 4.656 orang berhasil diberangkatkan ke Tanah Suci melalui 10 kloter penuh dan 1 kloter gabungan Provinsi Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyebutkan pelaksanaan pelayanan kesehatan haji di Riau berjalan dengan baik dengan kondisi di seluruh jemaah yang berangkat telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Adapun capaian layanan kesehatan tersebut dikatakan mencakup vaksinasi wajib untuk meningitis, polio, dan COVID-19 mencapai 100% bagi seluruh jamaah yang diberangkatkan. Sementara capaian pembinaan kesehatan mencapai 80% sesuai target nasional.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Sebagai makanan khas, dari mana Sinonggi berasal? Dari

0: Masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Digital.

Tuan dan Puan, pukul 9 lepas 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih berada dalam rangkaian Tema Pagi. Masih bersama Fajriyah Hidayati di sini, Tuan dan Puan tentunya. Kita sudah masuk dalam rangkaian siaran komunitas. Kemarin itu kalau tidak salah, Jia bertemu salah satu komunitas baru di salah satu coffee shop, Cetuan dan Puan, yang mana ini berhubungan sama literasi lagi, Cetuan dan Puan. Nah, ada Puan baca, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita nikmati dulu satu lagu dari Imagempita, ada Jauh di Mata.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Bedenden merupakan sastra lisan suku laut Desindolat Indragiri Hilir. Bentuknya berupa nyanyian atau senandung. Bedenden memiliki banyak kegunaan. Ada yang digunakan untuk pengobatan, mengenang orang yang sudah meninggal, menidurkan anak, dan memotivasi orang lain. Bedenden dinyanyikan sesuai dengan kegunaan dan tempatnya masing-masing. Bedenden yang digunakan untuk pengobatan tidak boleh dinyanyikan di sembarang tempat. Harus ada tempat khusus. Pasien juga ada di sana. Isi bedenden juga tentang mantra-mantra pengobatan atau permintaan kesembuhan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan bedenden yang digunakan untuk mengenang orang yang sudah meninggal. Di dalamnya menceritakan tentang segala kebaikan orang yang meninggal tersebut pada masa hidupnya. Bedenden yang digunakan untuk memotivasi, isinya tentang bagaimana hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Juga sering digunakan orang tua untuk memotivasi anak mereka yang hendak menangkap ikan dan sebagainya. Bahkan bedenden berisi cerita kehidupan, baik masa lalu, saat ini, maupun masa yang akan datang.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: dan Puan, satu lagu dari Syura dan Lailai Nurbaya. Masih bersama aja dalam rangkaian siaran komunitas. Komunitas Puan Baca, ini lebih tepat adalah komunitas Puan dan bukunya Ci, Tuan dan Puan. Ini salah satu book club atau klub buku yang mana semua genre buku bacaan itu boleh dibawakan pada pertemuan dadakan setiap bulan, Ci, Tuan dan Puan. Nah, sudah pasti ini adalah ruang aman bagi para perempuan untuk membaca, berdaya, dan juga berbagi cerita yang diinisiasi oleh Dinda Ajeng Prastika, Cik Tuan dan Puan. Tujuannya mengajak perempuan belajar menyukai buku, kemudian meningkatkan literasi dan menyediakan ruang diskusi yang nyaman. Kegiatan pertemuan rutin setiap bulan itu dengan membawa semua genre buku serta kegiatan silent reading dan aktivitas populernya. Biasanya itu diskusi buku tematik dan juga piknik literasi yang diakses melalui Puan dan bukunya Instagram Cik Tuan dan Puan. Nah, kalau di Pekanbaru sendiri ada Puan Baca juga, dan itu diinisiasi oleh salah satu rekan kita, ada Wahyu Abla Cik Tuan dan Puan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu, tepatnya Sabtu sore di akhir pekan di salah satu coffee space. Jadi Cik Tuan dan Puan penasaran lokasinya di mana, langsung saja kunjungi media sosial Instagramnya di @puanbaca. Nah, nanti kegiatannya ada di sana, kemudian kegiatan yang ngapain aja juga tersedia dokumentasinya di sana, Cik Tuan dan Puan. Ada banyak sekali keseruan yang dilakukan oleh rekan-rekan Puan Baca selama aktivitas literasi ini berlangsung.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: apa? Nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak ya. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
1: Heh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
0: Hah? Ganteng?
1: Stunting.
0: Apa itu stunting?
2: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
3: Di seluruh dunia termasuk di Indonesia dengan sukacita merayakan Hari Raya Waisak. Perayaan ini merupakan momen yang sakral bagi umat Buddha untuk mengenang kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha Gautama. Tahun ini, Hari Raya Waisak jatuh pada hari Kamis 23 Mei 2024. Dalam perayaan Waisak, umat Buddha melaksanakan berbagai kegiatan yang memberikan makna mendalam. Umat Buddha menyampaikan doa dan puji-pujian kepada Sang Buddha Gautama, serta mengikuti prosesi pawai obor keliling tempat ibadah sebagai simbol cahaya pencerahan yang diberikan oleh Sang Buddha. Perayaan Hari Waisak di Indonesia secara tradisional dipusatkan secara nasional di Candi Borobudur. Hari Waisak ditetapkan sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden Indonesia nomor 3, 19 Januari 1983.

0: Sebutkan apa permintaanmu.
1: Pengen cepat kaya, Mbah. Punya banyak perhiasan. Dan pengen hidup selamanya, Mbah.
0: Banyak juga maumu, cu. Simba akan mengabulkan permintaanmu yang pertama. Terima modal sebagai investasi. Dalam satu bulan, uangmu akan berlipat ganda 100 kali lipat, cu.
1: Oke, Mbah. Segera saya transfer ya, Mbah.
0: Wah, asik nih.
1: Bakal dapat uang berlipat ganda dengan modal investasi ke Simba. Pasti aku cepet kaya.
2: Hari gini masih percaya dengan iming-iming dan janji-janji. No way, cermati dulu sebelum berinvestasi ya.
3: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jadi Cituan dan Puan, bagaimana sudah punya atau berniat ya? Ya sudah punya niat nih harusnya. Kenapa sudah punya atau berniat? Aduh, pemborosan kata banget. Nah, jadi Cituan dan Puan, itu dia tadi ada program ataupun komunitas literasi di Pekanbaru khusus untuk perempuan. Ada Puan Baca yang diinisiasi oleh Wahyu Abla Cituan dan Puan. Berlokasi di salah satu coffee shop, ada di jalan mana itu ya? Jangan lupa, pokoknya arah ke Marpoyan sana, arah ke Simpang 3, Cituan dan Puan. Nah, jadi silahkan langsung aja kunjungi sosial media Instagramnya di @puanbaca untuk Cituan dan Puan, tahu info lebih lanjut mengenai kegiatannya, kapan waktunya. Nah, kalau sejauh ini sih, so far ya, sejauh ini yang Jay ikuti sih Cituan dan Puan, itu biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu, setiap minggu. Nah, mungkin nanti kedepannya akan ada ke agenda-agenda bulanan, baru banget nih kegiatannya. Sama-sama kita meramaikan karena kita mendukung untuk tumbuhnya minat literasi di Kota Pekanbaru, Cituan dan Puan. Cituan dan Puan, nanti kita akan sambung kembali, kita beralih ke Tepak Siang, tapi masih bersama Jia hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan berada dalam rangkaian program lainnya tentunya, jangan kemana-mana, tetap di 95,9 FM.

istimewa nih. Dengan anak cilok hatiku tergoda. Kalau ini cantik orangnya.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Hello.
2: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
3: Hello.
2: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tuan dan Puan, pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah beralih ke rangkaian tepat siang dan masih ditemani Jia tentunya sesuai yang Jia sampaikan tadi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam rangkaian program siaran pemberantasan narkoba Jia, Tuan dan Puan. Wah, ini baru saja lewat di beranda Jia ini. Informasi dari sosial media Instagram, kucing penyelundup narkoba Cik Tuan dan Puan di Rusia yang baru aja ketahuan. Jadi petugas penjara Rusia mencegat seekor kucing yang digunakan untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan di Nizhny Novgorod. Menurut pihak berwenang, kucing itu memakai dua kalung yang berisi zat-zat terlarang. Nah, petugas melihat kucing itu sebelum memasuki lapas dan menyita kalung-kalung itu, Cik Tuan dan Puan. Setelah kalung-kalungnya dilepaskan, kucing itu dilepaskan kembali dalam keadaan selamat dan tanpa cedera sedikit pun, syukurlah ya. Wah, memang kucing kalau misalnya dalam imajinasi gitu ya, jangan-jangan kucing punya squad juga. Tapi enggak, apapun itu bentuknya, hewan tidak salah karena yang berakal itu manusia, Cik Tuan dan Puan. Jadi di sini yang punya akal bulus dan akal jahatnya itu manusia yang memanfaatkan ketidaktahuan dan juga kepolosan dari seekor kucing untuk berbuat jahat. Waduh. Baik, Cik Tuan dan Puan, nanti kita akan kembali lagi masih dalam rangkaian siaran pemberantasan narkoba tentunya masih bersama Fajri ya. Tetap di 95,9 FM Suara Budaya Riau.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Kendang Sunda atau dalam bahasa Indonesia disebut gendang merupakan salah satu alat musik tradisional yang berkategori perkusi. Jika kita mengenal kendang Jawa atau kendang lainnya, biasanya hanya satu alat. Kendang Sunda terdiri dari tiga kendang, yaitu satu kendang yang berukuran besar dan dua lainnya berukuran kecil atau disebut kulantir. Dalam permainannya, seperangkat kendang tersebut ada yang diikat dengan tali yang terbuat dari kulit sapi, kambing, atau kerbau. Sehingga dalam memainkannya pun, kendang tidak akan berpindah-pindah. Bahan yang bagus untuk pembuatan kendang atau gendang Sunda biasanya dibuat dari kayu nangka. Tapi ada juga yang menggunakan bahan dari pohon mangga atau kelapa. Kayunya dibentuk dan dihaluskan sehingga membentuk tabung yang ujungnya berbeda diameternya. Setelah itu, tutup kendang yang merupakan sumber bunyi terbuat dari kulit sapi, ada juga yang menggunakan kulit kambing atau kulit kerbau. Kemudian tutup-tutup yang berada di bagian ujung ke ujung diperkuat oleh tali-tali atau kurawet yang terbuat dari kulit juga. Karena selain elastis, tali-tali ini pun digunakan untuk menyetel dan menentukan tinggi rendahnya suara pukulan gendang. Berbeda dengan gendang Jawa, kendang Sunda lebih banyak menggunakan tali. Yang terakhir adalah penyangga atau kincir, terbuat dari kayu juga. Penyangga ini berfungsi untuk menyangga kendang dan biasanya ada dua penyangga kendang yang disesuaikan dengan ukurannya. Pada gendang yang besar ditalikan kain yang berguna untuk mengunci kendang dengan kaki jempol agar tidak berpindah-pindah. Gendang ini biasanya dicat merah tua, kuning, lalu dipernis. Untuk ukuran gendang Sunda, panjangnya 60 hingga 70 cm. Besar diameternya pada bagian kiri 20 cm, bagian tengahnya 52 cm, dan bagian kanan 15 cm. Tetapi bisa juga dibuat lebih besar dari ukuran yang standar atau lebih kecil, tergantung keperluan. Gendang yang lebih besar dari gendang jaipong biasanya dibuat untuk bas atau suara yang ngebas. Sedangkan yang lebih kecil disimpan di sisi kiri kanan dan berbunyi ketipak ketipung atau lebih cempreng. Sedangkan cara memainkannya biasanya dengan cara menabuh gendang menggunakan telapak tangan kanan untuk bagian kiri gendang yang ngebas dan yang kecil. Sedangkan yang bagian kanan menggunakan telapak tangan kanan lebih kecil atau juga menggunakan pemukul yang berukuran kecil yang ujungnya memakai karet dan membentuk bulat kecil. Tetapi ada juga yang menggunakan fiber. Cara memukul gendang Sunda yang menggunakan pemukul yaitu pada tepak gendang jaipongan, wayang golek, dan yang paling utama adalah tepak gendrum. Kaki dan kedua tangan berperan penting dalam permainan gendang Sunda. Inilah keunikannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata, nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu, bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Cetuan dan Puan masih dengan informasi dan siaran pemberantasan narkoba. Tadi sudah kita dapati berita dari Rusia ya, seekor kucing dijadikan penyelundup narkotika dan itu berhasil digagalkan oleh polisi, Cetuan dan Puan. Peristiwa ini terjadi di Rusia. Nah, ada lagi peristiwa yang lain terjadi. Apa pemanfaatan atau modus yang memanfaatkan kucing sebagai kurir narkoba, Cik Tuan dan Puan? Nih, pernah juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Pococi, Costa Rica pada tahun 2025. Seekor kucing yang dijuluki Narco Cat itu tertangkap petugas setelah terlihat memanjat pagar penjara. Nah, ketika diperiksa di tubuh kucing tersebut ditemukan 2 paket berisi narkotika yang diikat menggunakan lakban. Barang bukti yang diamankan berupa lebih dari 200 gram ganja serta sejumlah heroin yang diduga akan dikirim kepada narapidana di dalam penjara. Jadi berkat kejelian petugas, upaya penyelundupan ini akhirnya berhasil digagalkan, Cik Tuan dan Puan, sebelum barang haram tersebut sampai ke tujuan. Kasus ini menunjukkan bahwa sindikat narkoba itu rela menggunakan cara apapun demi melancarkan aksinya. Dan hewan yang tidak mengetahui apa-apa itu bisa dijadikan alat untuk menjalankan kejahatan. Ya, tentu saja ya, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum tapi juga merupakan bentuk penyiksaan terhadap satwa, Cik Tuan dan Puan. Nah, jadi kewaspadaan masyarakat ini jadi sangat penting sekali. Nah, tuh Cik Tuan dan Puan yang menemukan aktivitas yang mencurigakan seperti paket tanpa identitas jelas, transaksi yang tidak wajar atau gerak-gerik yang mengarah pada peredaran narkotika, jangan ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang, baik kepolisian maupun Badan Narkotika Nasional, Cik Tuan dan Puan. Modus boleh berubah, tetapi tujuan sindikat narkoba tetap sama, yaitu merusak generasi bangsa. Mari sama-sama kita tingkatkan kewaspadaan, berani melapor, dan bersama mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba, Cik Tuan dan Puan. Cik Tuan dan Puan, terima kasih sudah bersama Fajri ya, mulai dari pukul 5 hingga sekarang sudah lewat dari rangkaian tepak siang ya kita. Sudah pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Tentunya masih akan ditemani oleh lagu-lagu Cik Tuan dan Puan, lagu-lagu dari Nusantara, seluruh Nusantara, mulai dari Aceh sana sampai dengan Papua. Saat ini tengah kita nikmati satu lagu dari Manado, Lula Darojal, dan juga tadi sekarang ada Maya Sari featuring Rehana, Budi Setahun Segunung, Cik Tuan dan Puan. Terima kasih. Setelah ini siaran di program 4 akan terus dilanjutkan oleh penyiar lain, tentunya dengan ragam-ragam informasi terbaru untuk Cik Tuan dan Puan dan juga lagu-lagu yang akan menemani ruang dengar Cik Tuan dan Puan. Selamat siang, sampai jumpa, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih duduk. Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pernahkah kita menyadari bahwa ensembel musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain, seperti gong, sepasang simbal kecil, serune, atau seleo. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rrrr.

0: Yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Pernahkah kita bertanya, uang yang masuk cepat, kemana perginya? Judi selalu menjanjikan harapan instan. Sekali klik, sekali putar, sekali tebak. Katanya bisa mengubah nasib. Tapi kenyataannya, yang berubah justru ketenangan. Yang hilang bukan cuma uang, tapi kepercayaan keluarga, harga diri, bahkan masa depan. Tak ada kemenangan dalam perjudian. Yang ada hanya siklus kalah, menyesal, lalu mencoba lagi, lagi, dan lagi. Padahal, rezeki tak pernah datang dari jalan yang merusak. Berhenti bukan berarti kalah. Berhenti adalah keberanian. Keberanian memilih keluarga, memilih masa depan, memilih hidup yang bermartabat. Mari kita jaga diri, jaga anak-anak kita, dan katakan dengan yakin, hidup bukan untuk dipertaruhkan, hidup untuk diperjuangkan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Puan, Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz, atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui air digital pukul 11.09 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana dengan segala aktivitas kegiatan Anda siang hari ini? Tentunya kami selalu mendoakan apapun yang Anda kerjakan hari ini dapat berjalan dengan lancar, sukses ya. Tetap semangat tentunya, jangan lupa untuk menjaga selalu kesehatan sehingga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan dapat menghasil yang terbaik, dari lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Baik, Cinambuan, menjelang istirahat nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara, besar informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Bersama saya Erie Mansur yang akan menemani di tepak siang dan sore nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik, sebuah lagu dari daerah Ambon kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya kali ini kami pilihkan dari album Goyaode. Dan tentunya Cirebon berbagai informasi ringan kami hadirkan hingga pukul 11.59 menit waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat kami sampaikan kabar berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Ini mungkin masih kotor, apa yang kamu lihat nih? Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
4: Mina!
5: Ya, Tante?
4: Sini! Kenapa, Tante?
6: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
5: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
6: Emang marah karena apa?
5: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
6: Anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
5: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
7: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Daryl Programa 4 Berseri. Berseri nama Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya berjalan indah.
1: Tidumbuan di mana Pemkot Pekanbaru menggenjot pengaspalan 23 km jalan. Nah, akses warga semakin lancar saja. Dan ini tentu saja pemerintah Kota Pekanbaru terus mempercepat pembangunan infrastruktur jalan sebagai salah satu program prioritas tahun 2026 hingga pertengahan tahun. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Pekanbaru telah mengaspal sekitar 23,128 km jalan yang tersebar di 19 ruas di berbagai kecamatan. Kepala Dinas PUPR Kota Pekanbaru Edward Aryansyah mengatakan pekerjaan pengaspalan masih terus berlangsung dan akan dimaksimalkan hingga akhir tahun agar target yang telah ditetapkan Pemko Pekanbaru dapat tercapai. Pengaspalan yang telah berjalan saat ini mencapai sekitar 23 km dan tersebar di 19 ruas jalan. Pekerjaannya masih dalam proses dan akan terus dimaksimalkan. Dan ia berharap progres pekerjaan terus meningkat sehingga capaian pengaspalan tahun ini dapat menyamai bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya. Mudah-mudahan target yang disampaikan oleh kota dapat direalisasi. Harapan ya capaian pengaspalan hingga akhir tahun bisa menyamai bahkan melampaui realisasi tahun sebelumnya.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuka.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Main tebak-tebakan yuk.
4: Yang menang dapat es krim.
5: Ayo.
4: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
5: Swimming pool.
4: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
5: Apa bahasa Indonesianya laundry?
4: Apa ya? Laundry?
5: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk traktir aku es krim sekeranjang ya.
4: Yah, dikalahin anak kecil.
6: Bahasa asing memang penting. Tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan

0: Dari Kota Palembang lewat Rian Prabu mengikuti Gengsi mengantar pukul 11.31 menit waktu Indonesia Barat. Insiden Buan di Subkota Pekanbaru rutin menggelar patroli memastikan lampu PJU berfungsi dengan baik. Di mana Cirebon, Dinas Perhubungan di Subkota Pekanbaru memastikan lampu penerangan jalan umum PJU berfungsi dengan baik. Mereka secara rutin melakukan patroli dan perbaikan lampu PJU. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Maskur Tramizi menegaskan bahwa perbaikan ini berlangsung setiap hari. Tim Dinas Perhubungan melakukan perbaikan PJU secara bertahap di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, di mana pihaknya memastikan pasokan lampu dan kabel tetap ada untuk menunjang proses perbaikan. Proses perbaikan PJU menjangkau seluruh ruas jalan, baik jalan protokol maupun di ruas jalan lainnya. Ada petugas yang rute tambahan di sekitar pemukiman, mana petugas dari Dinas Perhubungan siap memperbaiki ataupun satu persatu lampu PJU yang ada di mereka. Bukan hanya memperbaiki lampu PJU yang rusak karena ulah onom tidak bertanggung jawab, para petugas di lapangan juga melakukan penggantian terhadap lampu yang sudah tidak menyala lagi. Dan dia mengatakan bahwa kegiatan rutin ini dari tim KTSP seksi PJU sekaligus perawatan lampu jalan yang bermasalah hingga yang putus bola lampunya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Wih, tas baru nih.
4: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
3: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
4: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
3: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
5: Cintailah Indonesiamu.

Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Cilembuan, di mana Dinas Perhubungan di Subkota Pekanbaru memastikan lampu penerangan jalan umum PJU berfungsi dengan baik. Mereka secara rutin melakukan patroli dan perbaikan lampu PJU. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Mas Kur Tarmizi menegaskan bahwa perbaikan ini berlangsung setiap hari. Tim Dinas Perhubungan melakukan perbaikan PJU secara bertahap di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, di mana pihaknya memastikan pasokan lampu dan kabel tetap ada untuk menunjang proses perbaikan. Proses perbaikan PJU menjangkau seluruh ruas jalan, baik jalan protokol maupun di ruas jalan lainnya. Ada juga rute tambahan sekitar pemukiman dan sesuai laporan warga. Petugas dari Dinas Perhubungan siap memperbaiki satu persatu lampu PJU yang ada. Mereka bukan hanya memperbaiki lampu PJU yang rusak karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Para petugas di lapangan juga melakukan penggantian terhadap lampu yang sudah tidak menyala lagi, dan yang mengatakan bahwa ini ya rutin oleh tim KTSP Seksi PJU. Demikian kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cirebon Puan Anda bersama kami Pro 4 FM Baru Suara Budaya Riau. Di udara bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Cirebon Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat. Kemana pada pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat kami kemenangkan suara azan. Tanda masuknya waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya hari ini. Rabu tanggal 29 Juli 2026. Baik, kita jelang pukul 12.24 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami kemanakan suruhan azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

12, 23 menit waktu Indonesia Barat. Cina Puan, rangkaian lagu-lagu pop Nusantara kami cukup sampai di sini, dan sesaat lagi akan kami kemanakan seruan azan tanda masuk waktu sholat fardhu zuhur untuk Kota Pangandaran, daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026 pukul 12, 24 menit waktu Indonesia Barat.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
4: Aku genteng, Mas.
5: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
6: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
3: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, mendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Awas kalau dia jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum

0: Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Cina Puan Anda bersama kami Pro 4 yang bergambar Suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami melalui RR Digital. Pukul 13.03 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cina Puan, selanjutnya Pro 4 bukan baru bergabung dengan Pro 4 Jakarta guna menyiarkan siaran berjaringan nasional. Pro 4 Jakarta hari ini bersama RR Gorontalo di program Suara Budaya Nusantara dengan topik Rumah Adat Gorontalo, penguat identitas daerah.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta, Bang Po, Nyababin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Saatnya kita hadir kembali dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke RRI Gorontalo, Abang Po. Kita bakal ngobrol tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Sudah ada Tatu Indah di sana, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang Tatu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpo Nopa, selamat siang juga.
1: Selamat siang, apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Kabar baik, alhamdulillah ya. Secerah hari ini tentunya di Gorontalo.
2: Sepanas hari ini dan
1: sepanas hari ini. Berarti Gorontalo lagi panas-panasnya ya?
2: Masih panas.
1: Masih panas. Gak perlu kompor buat ngegoreng telur barangkali. Cukup jemur di luar barangkali ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Tatu, ini nanti kita bakal menghadirkan Bapak Muhammad Andri. Benar gak sih? Muhammad Andri, benar. WP MSOS, Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo.
2: Benar.
1: Ya, ngobrolnya tentang rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah.
2: Daerah.
1: Iya, ya, ini waktu kita sudah berlalu tadi. Semoga nanti bisa materinya kecakup semua ya. Mudah-mudahan ya, dan ya, kita juga bisa ngasih kesempatan buat penelpon kita dan juga yang mau WhatsApp ya. Kalau gitu, Tatu Indah ngobrol dulu deh sama narasumber kita tentang tema kita pada hari ini. Nanti di menit 30 kita break sejenak, kemudian kita buka kesempatan buat nelpon. Silakan Tatu.
2: Oke, terima kasih Odu Olom, Puan Nopa dari Jakarta yang sudah bersama kita juga di siang jelang sore ya, karena di waktu Indonesia Tengah ini udah pukul 14:14. Jadi di Gorontalo ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, masih tetap aja panas cuacanya, karena mungkin terkenal dengan ada dua musim, yaitu musim panas dan musim panas sekali. Tapi untuk kesempatan sore ini, sahabat budaya, mengodola'a, mengutato, mengotilo, mengotiamo, kami menghadirkan topik rumah adat Gorontalo, penguat identitas daerah. Seperti yang sudah disampaikan narasumber kami, Bapak Muhammad Andri, WP MSOS. Beliau adalah Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo. Saya menyapa terlebih dahulu beliau yang sudah hadir bersama krunya di studio Pro 4.

0: dari Gorontalo sore ini. Assalamualaikum, Pak Andri.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, suaranya Pak Andri nggak ada ya? Saya menyapanya Pak Andri aja ya?
1: Boleh.
0: Oke, boleh mungkin bisa mendekat ke mikrofon, oh, Bapak.
1: Siap.
0: Iya. Oke, gimana kabarnya Pak sore ini, siang jelang sore, panas Gorontalo?
1: Alhamdulillah, panas ya.
0: Bapak juga di sini baru 4 bulan ya Pak, sebagai Kepala Kantor Pelestarian Budaya Gorontalo ya Pak?
1: Insya Allah siap.
0: Oke, sesuai dengan topik kita di sore ini Pak Andri, di tengah pesatnya perkembangan zaman, modernisasi rumah adat ini harus menjadi ataupun harus dirawat, dilestarikan, dan ini cagar budaya yang menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab kita bersama Pak. Jadi kalau namanya rumah adat dan cagar budaya Gorontalo itu kan langkah strategis dalam memperkuat identitas bangsa. Nah, kalau Pak Andri bisa menyampaikan terlebih dahulu Pak, kenapa rumah adat dan cagar budaya ini dikatakan punya peran penting sebagai identitas bangsa, khususnya bagi masyarakat Gorontalo.
1: Oke, siap. Terima kasih. Ibu, saya manggil ibu atau ya?
0: Boleh.
1: Iya, ibu tatu ya.
0: Tatu aja Pak, oh, karena tatu. Biasanya nama kecil kami di program 4 itu penyiarnya ada tatu, terus ada yang lain-lain ya. Karena okay. Kalau saya tatu aja.
1: Tatu, oke.
0: Iya.
1: Tatu. Jadi sebelum terima kasih pertanyaannya, tapi sebelumnya saya ingin membedakan dulu sebenarnya antara rumah adat dan cagar budaya itu sebenarnya.
0: Iya.
1: Secara konsep itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi kita bahas dulu rumah adat dulu.
0: Dan boleh.
1: Kalau kayak tanya dengan rumah adat itu sebenarnya kita harus membedakan, jadi ada tingkatannya dari atas dulu ya. Rumah adat, rumah tradisional, rumah tua. Rumah adat udah pasti tradisional dan tua. Tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Begitu juga terus ke bawah, jadi rumah tradisional pasti rumah tua, tetapi rumah tua belum rumah tradisional. Nah, apa sih definisi rumah adat? Banyak sebenarnya definisi secara konsepsi dan teori. Tapi yang paling penting sebenarnya itu merepresentasikan tiga hal. Pertama itu, rumah adat adalah rumah atau bangunan tempat tinggal dari suku dari kelompok masyarakat, suku bangsa. Yang pertama itu merepresentasikan nilai budaya. Yang kedua itu sistem sosial. Dan yang ketiga itu adalah kearifan lokal dari satu masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau di mana di Gorontalo? Di Gorontalo itu misalnya Katalinis menjadi apa? Sebagai bagian dari replika rumah adat. Itu ada Bantayu PBD sama Dulo Hupa. Nah, Dulo Hupa. Sayangnya Dulo Hupa itu sekarang sudah diperbaruin sejak tahun 2001 itu.
0: Iya.
1: Dan baru. Nah, seperti itu. Tetapi kedua rumah adat itu masih memfungsikan. Masih memfungsikan sistem sosialnya. Nah, kalau secara apa rumah adat itu paling minimal memiliki tiga hal. Pertama itu adalah aturan. Aturan yang berlaku, yang kedua adalah norma. Yang ketiga adalah adatnya sendiri. Nah, kalau dalam pengertian secara itu apa konsepsi peraturan, rumah adat itu hanya diatur di undang di PP 16 tahun 2021 tentang bangunan gedung. Dan itu miliknya ranahnya PU arsitektur, teknik sipil, PPR seperti itu. Nah, sementara kalau di kebudayaan itu cagar budaya. Nah, apa perbedaannya rumah adat
0: dengan cagar budaya?
1: Ketiga-tiganya sebenarnya bisa menjadi cagar budaya sepanjang memiliki empat kriteria. Pertama, kriteria cagar budaya pertama itu berusia lebih dari 50 tahun. Itu kriteria pertama. Kriteria kedua, memiliki masa gaya. Masa gaya itu berusia 50 tahun. Masa gaya itu rata-rata sekitar 50 tahun.
0: Masa gaya.
1: Ya. Masa dalam pengertian bukan ini ya, tapi rentang
0: bukan orang-orang
1: waktu.
0: Tapi jeda waktunya
1: jeda
0: ya.
1: Jeda waktu, betul. Nah, yang keempat itu memiliki arti khusus. Arti khusus bagi apa? Bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan. Pokoknya salah satu di antara unsur itu memiliki arti khusus, maka kriteria ketiga sudah dapat sebagai cagar budaya. Nah, yang keempat itu memiliki nilai. Nilai sebagai pembentuk kepribadian bangsa, kebudayaan bangsa, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi rumah adat dan cagar budaya itu secara konsepsi dua hal yang berbeda. Tetapi kalau rumah adat itu konteksnya adalah warisan budaya tak benda, karena di situ mengandung banyak pengertian tentang pengetahuan tradisional, tentang adat istiadat, tentang teknologi tradisional, dan banyak hal di situ. Nah, tetapi kalau cagar budaya itu lebih kepada yang tadi tiga kriteria itu.
0: Iya, saya tertarik nih Pak Andri dengan empat kriteria yang sudah disebutkan tadi. Berusia 50 tahun ke atas, rumahnya ya Pak?
1: Betul, bangunannya.
0: Nah, bangunannya maksudnya. Terus masa gaya, arti khusus, artinya ini ada di situ pembelajaran ilmu pendidikan, nilai kepribadian bangsa. Nah, saya lebih fokus ke masa gayanya. Masa gayanya ini seperti apa sih, Pak?
1: Seperti misalnya seperti ini. Kalau di rumah adat masyarakat Gorontalo itu dulu struktur bawahnya di pondasi itu rata-rata kan kayu. Nah, semenjak ketika Belanda datang gitu kan ada apa? Ada pengaruh, ada adopsi, ada adaptasi dari rumah-rumah adat masyarakat Gorontalo itu yang kemudian strukturnya itu terbuat dari beton. Seperti itu. Sama misalnya gini, rumah tradisional orang-orang Gorontalo pada masa lalu itu rata-rata struktur dindingnya itu dari bambu yang dipecah-pecah. Jadi atau papan. Seperti demikian juga lantainya, papan atau biasanya
0: tanah.
1: Kayu. Papan.
0: Papan.
1: Lantai.
0: Oh, lantainya.
1: Lantai, karena panggung.
0: Oh iya, benar. Jadi atasnya gitu.
1: Iya, lantai atas, lantai rumahnya itu biasanya dari kayu nibung yang diituin atau kayu yang dipecah-pecah itu juga papan seperti
0: papan,
1: itu.
0: Papan,
1: nah,
0: iya.
1: Nah, ketika Belanda datang, ketika apa interaksi bangsa asing datang itu, kemudian strukturnya mulai agak berubah sedikit. Nah, struktur itu kemudian sampai itu masa gaya itu jadi ciri khas dari apa adaptasi.
0: Oh, jadi ini seperti transformasi dari masa ke masa gitu ya, Pak ya?
1: Ya, ada sesuatu bentuk yang mencirikan sebuah peradaban.
0: Iya.
1: Dalam jangka waktu sekitar 50 tahun. Misalnya sederhananya seperti ini. Kalau kita lihat rumah ibadah itu atapnya selalu tumpang. Atap tumpang. Nah, itu juga masa gaya. Nah, ketika mulai ada perubahan, sekarang atap tidak tumpang, tapi nyatu langsung.
0: Iya, benar.
1: Kuda-kudanya langsung dari atas ke satu itu
0: nyatu.
1: Nah, seperti itu. Nah, itu. Masa gaya seperti itu. Jadi setiap itu pasti ada masa gayanya.
0: Iya, baik. Pak Andri sendiri melihat bagaimana kondisi rumah adat di Gorontalo saat ini, Pak? Kita lebih fokus ke rumah adatnya dulu deh, cagar budaya nanti insya Allah. Beberapa kesempatan berikutnya aja diulas.
1: Rumah adat di hampir di mana-mana sih rumah adat itu. Kan pengertian seperti ini. Jadi rumah adat itu bangunan sebagai rumah tinggal, baik itu apa komunal maupun apa keluarga inti. Yang itu merepresentasikan
0: nilai-nilai budaya.
1: Nilai budaya, fungsi
0: sistem sosial, kearifan sosial lokal,
1: Nah, kalau di Gorontalo ini memang selalu ada perubahan. Misalnya di Bandayo PBD yang ada di Limboto di Gorontalo itu memang secara struktur itu beberapa fungsinya masih memiliki. Fungsinya masih ada, masih digunakan untuk sebagai musyawarah. Ada sistem sosial yang berlaku. Ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual, itu baik nanti upacara, pernikahan, khitanan atau kata untuk musyawarah itu masih berlaku. Tetapi memang tidak seasli seperti sebelumnya. Karena dalam beberapa struktur ada perubahan, tapi minimal dalam struktur bentuknya masih mencerminkan sebagai rumah adat. Termasuk juga dulu upa. Dulu upa itu kan sebenarnya dulu struktur tiang pondasinya itu kan seharusnya kayu. Kayu, tiang kayu itu sebenarnya memiliki nilai sejarah, fungsi sejarah, tapi kemudian kan tergantikan dengan
0: beton
1: seperti itu. Meskipun bentuknya dulu agak terlalu tidak terlalu sebesar itu, nah sekarang kemudian menjadi besar gitu loh. Karena rumah adat itu selalu mencerminkan ada tiga ruang sebenarnya kalau di Gorontalo. Pertama itu ruang publik. Rumah adat itu selalu ada ruang publik ya, itu bagian beranda. Baik itu rumah adat yang rumah biasanya kan ada bagian empat, ada rumah itu rumah milik raja, kemudian rumah milik kepala kampung, atau rumah milik orang kaya, dan yang terakhir itu rumah kebanyakan. Makanya itu Bele Dupi.
0: Bele Dupi Mulanggato.
1: Mulanggato. Seperti itu. Nah itu kebanyakan. Dan selalu mencerminkan tiga ruang, fungsi ruang. Yang pertama adalah ruang publik. Di bagian depan. Dan setiap itu yang bisa diakses oleh setiap siapapun.
0: Iya. Sekarang juga sudah jadi tempat pelaksanaan upacara adat begitu, kayak perkawinan begitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Musyawarah atau juga penyambutan tamu.
1: Betul.
0: Ritual-ritual adat gitu, Pak.
1: Betul. Nah, ada juga kalau di sebelumnya fungsinya itu yang kedua di tengah-tengah itu ada ruang semi publik. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengakses.
0: Iya, benar.
1: Dan yang terakhir itu biasanya ruang privat, itu baik kamar tidur atau dapur dan sebagainya, seperti itu.
0: Iya.
1: Dan itu masih ada, mencerminkan itu sampai hari ini masih ada.
0: Iya. Nah, Pak Andri, kalau dari keterlibatan pemerintah daerah untuk mendukung pelestarian budaya di Gorontalo, kalau di kantor pelestarian budaya Gorontalo, bagaimana, Pak?
1: Kami ini mencatat dalam apa, kan ada dua pengertian kalau dalam pelestarian itu, ada warisan budaya tak benda,
0: BBTB,
1: ada juga warisan cagar budaya. Dua-duanya disebut warisan budaya Indonesia, tak benda dan cagar budaya. Nah, kalau dua-duanya, kalau warisan budaya tak benda itu ada dua, di rumah adat itu kita biasanya akan mengidentifikasi ada pengetahuan tradisional. Ada teknologi tradisional, bagaimana cara menyambung kuda-kuda, bagaimana cara menyambung struktur. Kemudian juga ada ragam. Kan biasanya di rumah adat itu ada ragam hias, ada apa. Itu mencerminkan sebuah filosofi dari masyarakatnya. Tidak cuma bentuknya, tapi juga ragam hias juga seringkali mencerminkan filosofi dari masyarakat seperti itu. Nah, itu kalau di rumah adat yang non cagar budaya. Nah, kalau yang cagar budaya, kita biasanya akan menitik beratkan pada arti, selain tadi yang dua kriteria pertama itu pada arti khusus dari ilmu pengetahuan, sejarah, maknanya ya, dari sejarah, dari ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, budaya, dan sebagainya. Dan nilai penting bagi pembangunan kepribadian budaya, pembangunan kebudaya masyarakat seperti itu.
0: Baik. Pak Nopa, mungkin masih ada waktu kita untuk bersama, tapi gimana dari sana, Pak?
2: Bersama kemana kita?
0: Bersama ke pulau aja deh.
2: Jangan.
0: Nanti siapa
2: ini
0: yang
2: saatnya siaran, kita tugas ya. Oke deh, ini di menit 27 ya, kita buka kesempatan, namun kita infokan dulu nomor telepon dari Gorontalo berapa yang bisa dihubungi.
0: Oke, jadi bisa menghubungi 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
2: Ulang lagi barangkali biar hafal, biar nyangkut di kepala gitu ya.
0: Iya. 0822-5996-8266, 0811-430-4040.
2: Untuk Jakarta 0213504510, boleh ke WhatsAppnya kita 0812-1124928. Tatu, kita break dulu barangkali ya. Biar narik nafas dulu narasumber kita, Pak Andri ya. Sebelum nanti dicecar pertanyaan sama beberapa penelpon dan juga yang WhatsApp ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Gorontalo masih di sana? Coba kita sapa. Halo?
2: Iya, Mpok.
1: Kenapa masih ditutupin?
2: Okay, udah dibuka.
1: Udah dibuka ya. Jangan lebar-lebar dikit aja. Baik, kalau gitu kita buka kesempatan buat penelpon dan juga yang mau WhatsApp ya. Di Jakarta 02135045510 untuk WhatsApp-nya 0812-1124928. Gorontalo
2: 0822-5996-8266 atau 0811-430-4040.
1: Iya, kalau gitu kesempatan buat Gorontalo sudah ada yang bergabung kah?
2: Iya, kalau dari Gorontalo ini bisa menelpon kami di selulernya aja, jangan ditelepon di WhatsApp ya. Jadi kalau ada yang nelpon di WhatsApp itu kami nggak bisa terima. Teleponnya di seluler aja. Jadi ada yang masuk nimpo
1: melalui
2: WhatsApp. Jadi kita silakan yang ingin bergabung di 0822-5996-8266 ya. Saya coba yang sudah ada di ujung telepon 0822-5996-8266. Halo. Iya. Halo. Sudah tersambung ini? Penelpon, halo.
3: Halo.
2: Oke, kita skip dulu.
1: Baik.
2: Nanti ada yang di sebelahnya, di telepon sebelahnya ada, Mpok.
1: Ya, silakan.
2: Izin terima dulu, halo.
4: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Selamat siang, jelang sore, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sabtu dan Bapak Andri, walolo habari.
2: Alhamdulillah, pio pio hu.
4: Syukurlah kalau pio-pio. Oh iya, sedikit info satu suara narasumber kecil sekali di udara.
2: Oke.
4: Nyaris tak terdengar itu tapi.
2: Nyaris tak terdengar ya. Oke. Diperbaiki dari sini. Dari siapa ini, Bu?
4: Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh,
2: Teteh Dinda. Oke, Teteh.
4: Iya, menyapa Nova di Jakarta. Nova, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam, Teteh Dinda. Kenapa jauh banget masuknya ke Gorontalo padahal kan kita tetanggaan.
4: Kemana aja yang penting dapat gitu kan.
1: Iya dah, yang penting hati senang dah gitu.
2: Walaupun gak punya uang ya.
1: Iya benar, akhir bulan kan ya.
2: Benar.
1: Iya.
4: Akhir bulan ya.
1: Silahkan.
4: Akhir bulan lagi ini, lagi agak-agak tercekik gitu.
2: Oke, Teteh.
4: Ya. Mau bertanya ke Pak Andri ya, boleh ya.
2: Silakan.
4: Satu.
1: Iya, silakan. Iya, silakan, Teh.
4: Tadi tentang rumah adat ya, Pak Andri. Di beberapa wilayah pasti ada punya rumah adat begitu ya, dan dengan nama masing-masing begitu ya. Untuk di Gorontalo ini sepertinya tadi masih berfungsi begitu ya. Nah, untuk saat ini dulu itu difungsikannya selain memang untuk
2: musyawarah mencapai mufakat.
4: Musyawarah dan mufakat. Ingat tuh mufakatnya aja ya. Musyawarah dan mufakat. Selain itu apa hanya untuk laki-laki yang boleh masuk ke rumah adat sewaktu atau selagi musyawarah dan mufakat itu berlangsung begitu.
2: Okay.
4: Atau boleh perempuan juga boleh masuk ke rumah
2: dalam
4: adat.
2: Dalam rumah adat. Oke. Okay.
4: Ya, terus adakah bagian-bagian dari rumah adat itu yang disakralkan?
2: Oke.
4: Okay. Pertanyaannya itu Pak Andri dan Tatu juga Nova dan Bogor cukup dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tatu.
2: Iya.
1: Kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Setelah itu baru dijawab sama narasumber kita. Halo, selamat siang.
5: Halo, Bonopo, selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Ini Nova Belaam.
1: Iya, Cigu, silakan. Alhamdulillah sehat.
4: Iya, sehat. Halo Gorontalo, Tatu.
2: Halo juga Cigu. Apa kabar?
4: Apa sehat? Alhamdulillah sehat. Ketemu sama Tatu. Narasumber Bapak siapa namanya?
2: Pak Andri.
4: Pak Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Andri.
5: Waalaikumsalam.
4: Ulu abadi. Pio pio. Begitu kan?
2: Pio hu.
4: Pio pio belajar bahasa Gorontalo gitu ya. Aduh. Memang kita belajar daerah. Nah, ini Bapak Andri, manggil Bapak aja boleh ya. Memang itu rumah adat Gorontalo seperti namanya apa? Dolo Hupa dan atau Bantayo Poboide. Memperkuat identitas daerah melalui fungsi musyawarah, filosofi, arsitektur, panggung yang selaras dengan alam serta simbol budaya yang menyatukan masyarakat begitu. Nah, jadi ini memang banyak bentuknya ya, dan filosofi bangunannya seperti rumah panggung, dua tangga, tampak sekat. Oh, begitu. Nah, itu bagaimana Pak, itu bangunan filosofinya rumah tak panggung itu seperti apa, itu kan masih ada kan sampai saat ini dengan kenapa dinamakan dua tangga? Nah, itu dua ya. Yang pertama yang tiga, bagaimana itu tapak sekat-sekat itu seperti apa gitu? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria, Bapak Andris. Dan apa? Satu, terima kasih banyak juga ya buat Nadu. Salam buat orang kru angkasawan RR di Gorontalo ya.
1: Oke, baik Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Andri, dua pertanyaan. Sebenarnya semuanya dari Jawa ya. Teteh Dinda dan juga Cikgu Ria, silakan.
5: Baik, terima kasih pertanyaannya tadi kan terkait dengan apakah ada yang disakralkan.
2: Nah,
5: kalau dalam bentuk rumahnya sebelum ada tidak disakralkan sebenarnya, tapi lebih pada fungsinya sebenarnya disakralkan seperti itu. Jadi ada apakah ada yang disakralkan? Ya, itu yang disakralkan pada fungsinya, karena itu terkait dengan ada aturan, ada norma, ada adat. Tergantung pada saat itu difungsikan sebagai apa. Misalnya pada saat para ritual upacara, misalnya pada saat khitanan atau pada saat perkawinan atau pada saat musyawarah menentukan, musyawarah mufakat menentukan sebuah apa keputusan bersama ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada ini pembagian ini ya. Nah, Gorontalo ini bagian dari Sulawesi yang punya apa sistem demokrasi yang unik dan apa ya, dan itu sudah berlaku sejak zaman dahulu gitu loh. Kalau kita bicara, kita harus belajar demokrasi dari negara. Kalau kita belajar selama ini kan bicara belajar demokrasi dari negara-negara barat. Tidak, di Sulawesi itu sistem demokrasi itu sudah berjalan sejak dahulu, bukan sejak masa lalu gitu. Itu tercermin dalam bentuk rumah, tercermin dalam bentuk kesehari-harian, tercermin dalam bentuk sistem sosial. Seperti itu. Nah, kalau ruang itu semua bisa mengakses, baik laki maupun perempuan. Tetapi ada di ruang privat. Di ruang privat itu khususnya untuk biasanya di tempat kamar-kamar tidur itu biasanya ada pembagian. Biasanya itu di sebelah kiri kalau nggak salah, itu kalau kita dari depan itu di sebelah kiri itu adalah kamar-kamar khusus perempuan, anak-anak perempuan. Seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan baru untuk anak-anak anak-anak yang laki-laki. Seperti itu. Jadi pembagiannya di situ. Nah, terus kemudian ada pertanyaan filosofi dua tangga. Nah, ini yang sekarang ini pertanyaannya menarik sekali dan itu menohok banget, filosofi dua tangga. Hari ini pun sepertinya saya belum mendapatkan keterangan yang jelas filosofi dua tangga. Tapi yang pasti seperti ini, mana seperti itu? Sesuai dengan ciri-ciri masyarakat Gorontalo ya sebenarnya. Pertama, dulu ya, jujur. Kemudian saling membantu, menjunjung tinggi harga diri, terus ramah, lebih mengutamakan selamat dan cenderung menghindari konflik. Nah, kenapa dua tangga? Ketika orang datang, kan itu di depan itu adalah ruang publik, jadi tidak langsung dari atas ke bawah, tapi dia harus dua, lewat kanan kiri seperti itu. Apakah itu membagi dengan fungsi gender? Enggak, semua bisa masuk. Tetapi ketika tangga itu mengakses ke bangunan itu, maka yang diakses adalah ruang publik. Baik itu beranda atau selasar atau bagian depan seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau filosofinya apa maknanya saya belum bisa menjelaskan sejauh itu. Tapi yang jelas kalau filosofi dalam bentuk bangunannya, dalam itu banyak arsitekturnya, misalnya sederhananya.
2: Tadi juga sempat disinggung sekat-sekat yang ada di rumah adat, Pak Andri.
5: Betul. Ya, kayak gini yang di depannya nih, yang kalau sekat-sekat itu apa ya? Saya belum bisa menjelaskan maknain itu karena memang pembagiannya jelas ya. Karena itu ruang privat dan karena ada sekat, ada ruang publik, ruang tengah, ruang semi publik dan ruang privat. Filosofinya adalah bahwa dalam setiap bangunan itu ada ruang khusus untuk memang si penghuni dan keluarganya. Ada ruang yang bisa diakses oleh orang-orang terbatas. Ada ruang yang seperti

0: Cina datang ke sini, mereka datang ke sini. Dulu mereka menggunakan tidak menggunakan pasang, tapi menggunakan pasang, menggunakan tali seperti itu. Nah, kondisi alamnya secara geologis Gorontalo kan tidak berubah seperti ini dulu. Yeah. Pernah juga ada gempa, pernah ada apa. Nah, bagaimana cara mereka mengikat, menautkan antara kayu dengan kayu yang lain sehingga tahan gempa, itu kan teknologi. Tidak ada. Dan itu misalnya contoh sederhananya, pengetahuan teknologi itu, teknologi cara memasang antara satu kayu dengan kayu yang lain itu ada di rumah adat yang menjadi cagar budaya, yang katakanlah misalnya sekarang baru saja mengalami pembongkaran misalnya seperti itu kan sebenarnya. Nah, itu kenapa kemudian punya arti khusus dalam hal pengetahuan pendidikan gitu. Karena tidak cuma menyangkut sejarah, tidak menyangkut, ada ilmu pengetahuan yang berlaku di situ. Masuk misalnya peranginan, kemudian fungsi sirkulasi udara, tongkat itu karena ada beberapa berbagai macam rumah ya, rumah adat, rumah tradisional. Misalnya kalau rumah, katakanlah rumah adat, rumah tradisional tadi, rumah adat itu pasti rumah tradisional, pasti rumah tua, tapi rumah tradisional belum tentu rumah adat. Dan rumah tua belum tentu rumah tradisional, belum tentu rumah adat. Nah, dalam rumah adat itu biasanya di Gorontalo, di masyarakat Gorontalo itu terbagi dari empat. Ada bele yileda.
1: Bele apa?
0: Bele yileda.
1: Yiladia.
0: Yiladia.
1: Oh iya, yilda, yiladia. Oke. Saya pikir ada lagi yang satunya, Pak.
0: Enggak, itu.
1: Makanya saya tanya.
0: Rumah raja.
1: Iya, yiladia.
0: Kemudian ada rumah kalau untuk kus kepala kampung.
1: Mm-mm.
0: Ada bele pitula palasa yang palasa. Apa semuanya itu serba tujuh. Tujuh dari mana ngitungnya, misalnya di atap gitu loh. Karena dulu kan pakai rumbia.
1: Iya.
0: Rumbia itu lebarnya itu kalau disusun itu 3 meter kali 0,6.
1: Oh.
0: Jadi kalau panjangnya itu selalu pasti 7 kali 6, 7 kali 3, 21 meter belakang. Lebarnya itu pasti 4,2. Dari mana? Karena 0,6 kali 7.
1: 7
0: nah
1: iya,
0: seperti
1: iya.
0: itu. Nah ada yang bele dupi yang biasa seperti itu. Nah masing-masing itu nilainya berbeda-beda. Tetapi sistem sosial masih tetap ada di sana. Fungsi, apa fungsi, fungsi ke kearifan.
1: Karifan
0: fungsi
1: lokal.
0: Pengetahuan lokalnya masih ada di situ masing-masing seperti itu. Apakah sama kondisinya dengan mulai apa? Sorry, tadi pertanyaan
1: dari
0: Lampung.
1: Bang Leman
0: yang
1: di Kota Agung itu semakin sedikit
0: terungan.
1: Yang ada hanya di pelosok-pelosok, Pak.
0: Kondisinya sama sepertinya di sini. Di Gorontalo juga seperti itu. Gorontalo itu kan juga kota yang mengarah ke metropolis. Jadi ada perubahan-perubahan gitu. Makanya kemudian ada cagar budaya, ada definisi, ada konsep cagar budaya yang di apa rumah yang itu memiliki nilai penting, punya nilai penting bagi sejarah, bagi ilmu pengetahuan, bagi pendidikan, bagi agama, bagi kebudayaan macam-macam, itu selalu didaftarkan sebagai cagar budaya. Karena cagar budaya itu dilindungi oleh undang-undang. Seperti itu, termasuk juga rumah-rumah adat dan rumah tradisional.
1: Iya. Oke. Okay. Udah ya Pak ya?
0: Siap.
1: Oh, oke. Mpok.
2: Iya, ini juga sudah di menit 56 ya. Singkat saja Pak Andri sebagai siap. Penutup silakan.
0: Siap. Ya, terima kasih Mpok, terima kasih Tatu. Jadi ya kami berharap ya, sebagai kantor pelestarian kebudayaan Gorontalo, berharap bahwa informasi ini menjadi ilmu, menjadi pengetahuan masyarakat di Gorontalo dan seluruh Indonesia terkait dengan rumah adat, terkait dengan cagar budaya, terkait dengan rumah tradisional dan cagar budaya seperti itu, bahwa ada nilai, nilai budaya, ada sistem sosial, ada kearifan dan pengetahuan lokal yang melekat di rumah adat, di rumah tradisional dan rumah apa rumah tua, termasuk yang masuk dalam kategori cagar budaya seperti itu.
2: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Andri dan juga Tatu Indah.
1: Oke, Mpo, terima kasih banyak.
2: Iya, pengennya berlama-lama tapi waktu memisahkan kita ya. Tapi kalau misalnya di akhir bulan juga berlama-lama agak gak enak ya kayaknya ya. Gak seret nanti, gak minum kan. Sepertinya
1: waktu lama muternya lah waktu kalau di akhir bulan.
2: Pak Andri terima kasih banyak, Tatu Indah terima kasih.
1: Terima kasih Mpok.
2: Iya, salam buat semua yang ada di Gorontalo ya.
1: Oke.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, demikian tadi siaran berjaring nasional bersama RRI Gorontalo. Lain waktu, lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih buat adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Cidong Puan, baru saja kita mengikuti siaran berjaringan nasional Perompak Jakarta dengan RR Kantalo di program Suara Budaya Nusantara. Acara tersebut dapat Anda ikuti dari hari Senin hingga Jumat setiap pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14, 2 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cidong Puan, untuk mengkapi suasana ruang dengar Anda, sembari Anda kembali melanjutkan segala kegiatan aktivitas setelah beristirahat tadi, rangkaian lagu-lagu Nusantara bersama informasi kami hadirkan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat nanti kita bersama di program Dangdut Yogyakarta.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dek, kalau lewat itu, betabe caranya ya?
4: Iya, Pak. Maaf, tabe.
3: Nah, gitu. Itu benar.
5: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
3: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabe-tabenya. Tak sopan.
5: Namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
3: Tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
5: Jaga boh, gen.
6: Bro, minta uang.
5: Bro. Bapakmu nih.
3: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.

dari album Shafira Melia bersama Fadli Balki, sebuah lagu dari daerah Aceh. Ntar kita pukul 14.27 menit waktu Indonesia Barat. Baik, itu nombam di Asana Budaya. Hari ini kita akan membahas tentang makna tanjak bagi orang suku Melayu Riau. Jadi nombam, bagi masyarakat Melayu Riau, tanjak bukan sekedar penutup kepala, melainkan lambang jati diri, kehormatan, kebijaksanaan, dan marwah seorang laki-laki Melayu. Di mana tanjak sendiri, jimbuan merupakan bagian penting dari pakaian adat yang dikenakan dalam berbagai acara resmi, seperti upacara adat, penyambutan tamu kehormatan, hingga pernikahan. Jimbuan, ada beberapa item ya yang makna tanjak bagi orang Melayu Riau. Yang pertama itu dianggap sebagai lambang martabat dan marwah. Artinya, tanjak melambangkan harga diri dan kehormatan seorang laki-laki Melayu. Pepatah Melayu mengajarkan bahwa seorang harus menjaga marwah keluarga, masyarakat, dan adat istiadat. Mengenakan tanjak berarti membawa nama baik dan kehormatan tersebut. Yang kedua, selain lambang martabat dan marwah, tanjak juga merupakan simbol kepemimpinan. Maksudnya, pada masa kerajaan-kerajaan Melayu dulu, bentuk dan cara pemakaian tanjak menunjukkan kedudukan seseorang seperti sultan, datuk, panglima, ataupun pembesar kerajaan. Semakin tinggi kedudukan seseorang, Encik Nampuan, semakin khas bentuk tanjak yang dikenakan. Selanjutnya, tanjak juga merupakan lambang kearifan dan akal budi. Makna dari lambang kearifan dan akal budi maksudnya lipatan-lipatan pada tanjak dibuat dengan teknik tertentu yang mencerminkan kecermatan, kesabaran, dan ketelitian. Artinya, hal ini melambangkan bahwa orang Melayu harus mengedepankan akal budi pekerti dan kebijaksanaan dalam bertindak. Baik, nanti kita lanjutkan. Ada beberapa lagi makna dari tanjak itu sendiri. Bisa selanjutnya nanti kita akan membahas tentang identitas budaya Melayu, simbol kesopanan, mengandung nilai filosofi, kemudian nanti ada mewakili keberanian dan tanggung jawab, di mana tanjak dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau saat ini. Baik, Jinampuan masih bersama saya Eri di acara Asana Budaya. Kita membahas makna tanjak bagi suku Melayu Riau.

0: iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien ya.
2: Papa juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Saleh!
5: Ya maaf Pak.
4: Buang lagi sampah itu Saleh.
5: Yaudah ntar lama.
4: Kamu ini males banget sih Saleh.
5: Terus ini buang di mana Ma?
4: Ya di kali belakang, di mana lagi Saleh?
5: Ma, banjir pula nanti rumah kita ini Ma. Udah banyak sampah di kali itu.
4: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu Saleh.
5: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
4: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
5: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
4: Loh, memang kenyataannya kok.
6: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: sebuah lagu dari Wajang, Lemak Manis, pengantar kita pukul 14.39 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Cireng Puan, dimana tadi kita sudah membahas satu persatu tentang makna tanjak bagi suku Melayu Riau. Yang tadi kita ada namanya simbol kesopanan, ya. Kemudian identitas Melayu mengandung nilai filosofi dan mewakili keberanian tanggung jawab serta tanjak juga dalam kehidupan masyarakat Melayu Riau saat ini. Dimana saat ini Cilampuan, tanjak tidak hanya dikenakan pada upacara adat saja, tapi juga menjadi simbol pelestarian budaya. Artinya, tanjak sering dipakai dalam peringatan hari besar, festival budaya, kegiatan pemerintahan, penyambutan tamu negara, hingga acara pendidikan sebagai bentuk penghormatan terhadap identitas Melayu Riau. Di mana Cilampuan, berbagai daerah di Riau seperti Siak, Bengkalis, Pelalawan, dan Pekanbaru juga aktif mempromosikan penggunaan tanjak dalam kegiatan budaya. Tanjak dalam filosofi Melayu, di mana Cilampuan, masyarakat Melayu mengenal falsafah bahwa pakaian bukan hanya menutup tubuh, tapi juga cermin perilaku. Bahwa tanjak mengajarkan bahwa seseorang lelaki hendaknya pertama itu menjunjung tinggi adat dan agama, berputih berkerti luhur, kemudian menjaga kehormatan diri dan keluarga, selanjutnya bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, dan yang terakhir menghormati sesama manusia. Jadi Puan, jadi makna tanjak bagi suku Melayu Riau, tepatnya bagi orang Melayu Riau, tanjak adalah mahkota kehormatan seorang laki-laki. Di balik lipatan kain yang sederhana, tersimpan nilai-nilai luhur tentang kepemimpinan, kebijaksanaan, kesopanan, keberanian, dan kecintaan terhadap budaya. Artinya, oleh karena itu, melestarikan penggunaan tanjak berarti ikut menjaga identitas dan warisan budaya Melayu agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi mendatang. Baik, Cireng Puan, mungkin hari ini cukup sampai di sini dulu. Jumpa kita di Hasanah Budaya tentang kita membahas makna tanjak bagi suku Melayu Riau. Mudah-mudahan informasi tadi setidaknya dapat menambah wawasan kita tentang makna tanjak bagi suku Melayu Riau. Dan tentu saja saya Herman Sudar dan seluruh teman-teman yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan. Selamat siang menjelang sore, sampai jumpa dan selamat menjalankan segala kegiatan aktivitas siang menjelang sore ini. Tetap semangat, jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Semoga sukses.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
3: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
2: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
3: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
2: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
5: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
4: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
6: Jangan main depan sini.
4: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
7: Pulau yang dimiliki Indonesia.
8: Halo, Put. Kamu sudah
6: ngerjain tugas Pak Bonar belum?
4: Aduh, kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, gak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Rindu jeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
4: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
5: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
6: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selamat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cidampuan, para penggemar musik dangdut. Ya, kembali kita bersama di acara Dangdut hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2026. Kembali tentu bersama Mas Heri Mansur dan juga teman-teman yang hadir di acara Dangdut ini. Ya, ya ada operator juga. Mudah-mudahan saja di sore hari ini Anda beserta keluarga saya temui dalam keadaan selalu walafiat tanpa kurang suatu apapun dan senantiasa selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Cik dan Puan, sebelum kita terima telepon di 2306, sembari Anda disibukkan dengan berbagai aktivitas kegiatan sore hari ini, satu nomor bagus sudah saya siapkan dari album Ono Sutra sebagai lagu pembuka di acara Dangdut Yuk hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Lagu yang kita pilihkan dari Ono Sutra, Asam di Gunung, Garam di Laut.
3: Rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari, kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: asrama, ya kan? Belum ada yang mengalahkan.
1: Baru nelpon dah sih.
0: Iya. Setiap hari itu Cuaam belum terkalahkan, ya kan? Nggak. Juara.
1: Aku enggak mau.
0: Enggak mau nomor dua.
1: Enggak mau.
0: Baik, apa lagunya hari ini?
1: Lagu. Lagu kita apa? Materi.
0: Apa tuh?
1: Hitam duniamu, putih cintaku.
0: Dari mana nampak?
1: Dari Joni Iskandar.
0: Joni Iskandar?
1: Iya.
0: Oke.
1: Hitam duniamu, putih cintaku. Ada kata operatornya?
0: Ada langsung.
1: Ada ya?
0: Iya,
1: salam-salam lah dulu.
0: Untuk siapa, Min?
1: Salam-salamnya pertama untuk Mas Heri yang lagi bertugas, semoga sehat selalu. Untuk juga operatornya juga ya. Salam untuk Kak ini di Perawang, kemarin lupa nyalami dia. Salam untuk siapa nih? Untuk selfie di Sungai Pagar sama Pami, ada Pika, ada Yesi di Kubang. Ya, ada Bang Yono di jalan mana tuh? Jalan Palembang. Mana jalan Palembang tuh Mas Heri?
0: Daerah Kulim.
1: Kulim? Ada Bang Arman di Kampung Lele.
0: Ya, Pak De Arman.
1: Pak De Arman. Ada Bang Sinson, Bang Deddy. Ada Bang Angga, Bang Adi, Bang Rudy. Salam untuk siapa tuh yang di, oh iya, Dharma Ilis ya, ada Hafiza juga. Salam untuk Mbak Rita ya, Bunda Surtini. Nah, ada pantun untuk Bunda Surtini.
0: Iya, kasih.
1: Kasih ya, pantun untuk dia.
0: Jadi
1: lalu kirim pantun untuk aku.
0: Ya.
1: Pagi-pagi makan martabak. Martabak dimakan sudah dingin. Kalau Kak Surtini pandai menebak, balon apa yang gak dimasuki angin? Balon apa yang gak dimasuki angin? Ya kan?
0: Balon apakah? Dijawab nanti setelah pesan-pesan berikut.
1: Setelah pariwara berikut ini.
0: Iya.
1: Itu aja Mas Heri, ditunggu lagunya. Ada lagunya Mas Heri?
0: Ada.
1: Ada ya. Oke, salam untuk semua keluarga saya di Kulim Ujung sana.
0: Oke, Min.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bunda Surtini. Surtini. Oke, di belakang Cuaam, halo, dangdut yuk.
2: Dangdut perompak selalu di hati, assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar my brother sore ini?
2: Kabar baik brother.
0: Iya, langsung potong bintang-bintang tol kamper sudah tersambung kan.
2: Tadi Mas Heri sebenarnya aku nomor satu, tapi dipotong ucu.
0: Di tikungan.
2: Tikungan itu, tikungan. Gelombang tuh tikungan.
0: Kayak Rosi aja nikung kan.
2: Dia tak pengertian tuh.
0: Iya, jadi menikung kawan seiring sejalan.
2: Itu dia. Tapi tak apalah, biarlah dia
0: nomor satu, tak apalah. Karena tetap number one, ya kan?
2: Tapi karena dia penyanyi kampar kan,
0: musisi kampar.
2: Musisi.
0: Tapi dia
2: lagu dia Bang Heri apa? Saiba, aku suka lagu.
0: Saiba. Yang enak itu lagunya Mancik Bedosi.
2: Air mata bubung apa?
0: Sebungkui air mata.
2: Air mata.
0: Kapan pula air mata dibungkus?
2: Oh, cukupnya kerja.
0: tapi yang enak itu lagunya Angi-angi Ciayam. Tadi. Baik, Bang. Apa ya, lagu, Bang?
2: Lagunya dari Caca Andika aja lah.
0: Angka satu lah. Apa tuh, Bang?
2: Gantungan baju katanya.
0: Gantungan baju. Siapa nak gantung, Bang?
2: Tak tahu lah, mungkin Ucu apa.
0: Saya tak ikut-ikut ya.
2: Tak ikut apa lah.
0: Kalau kami cari di, kalau orang balai bilang, kami tak ikut lah ya. Kami tak ikut-ikut. Tak
2: apa lah, Tengku Ardiansa tadi balik ke
0: rumah. Iya. Oh, dia beda kelurahan tuh, Bang.
2: Beda
0: tempat. Iya. Oke, Bang, langsung siap, Bang.
2: Salamnya buat Mas Heri dan operator dan keluarga,

0: selalu sukses dalam pekerjaannya, panjang umurnya, murah rezekinya, banyak duitnya.
1: Iya, itu
0: lagi
1: itu.
0: Banyak duit kan?
1: Iya.
0: Apa nih?
1: Tanggal 29 bang, nah, 3 hari lagi. 3 hari lagi. Operator senyum deh bang.
0: Oh iya.
1: Masalah deh di dompet tinggal yang selembar biru aja lagi kata deh.
0: Siapa operator kita?
1: Hari ini operator kita ini yang luar biasa. Alwis nama deh bang.
0: Oh Alwis ya, ya sehat selalu ya. Semangat terus operator.
1: Iya.
0: Operator susah kita berdua bang.
1: Iya, dia tukang cari bang.
0: Iyalah.
1: Tapi duit saya hilang tak mau dia cari bang. Jatuh duit saya tak mau dia.
0: Tak mau dia. Salamnya lagi buat Pina di Perawang ya. Ucu Amin tadi ya, sehat selalu cu. Bagus lagunya, aku suka kali lagumu tuh. Selalu semangat cu, sehat panjang umurnya, sehat selalu keluarga.
1: Iya.
0: Itu Tengku Ardian saya tanya balik ke Raymond, saya selalu tekun.
1: Iya.
0: Terhancur tuh suara tuh.
1: Kemana orang kampung?
0: Tak tahu,
1: tak tahu hilang rimba. Kalau orang hilang rimba gitu tak tahu lautan mana dia tersangkut bang.
0: Kemana dia
1: pergi? Iya, hanyut dia bang.
0: Kena
1: angin timur ini bang.
0: Kena angin timur.
1: Iya jauh. Kalau angin timur sampai ke Singapura bang.
0: Nah, iya kan? Kadang-kadang nyangkut dekat karang tuh.
1: Iya, itu dekat sebelah abad ke belakang Padang.
0: Aau.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Oke, terus bang.
0: Salamnya Tika di Seulu, Tika di Kampar. Udah tuh Rudi ya, Rudi Adi juga ya. Udah tuh si Ucu Buyung, Putra Puliang, Mas Baik, Mas Gunawan, Pak Dianto dan Nuria ini ya.
1: Iya.
0: Nuriani di apa di Jalan Paus, udah tuh Dini Haryati,
1: Betu
0: Ayu ya di Rumbai. Farida dan Pak Diman ya. Farida Pak Diman. Udah itu siapa lagi ya? Semua
1: baik. Operator semangat bang. Nak bilang tanggal muda langsung dia oke, bang.
0: Oke.
1: Gantungan baju Caca Handika.
0: Terima kasih ya. Pak Bang Eri dengan operator kita ya.
1: Iya, sama-sama bang.
0: Nak balik hati-hati.
1: Sama-sama bang. Terima kasih doa deh bang.
0: Iya.
1: Oke ya. Oh iya bang.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Bang Simpson. Iya. Ada lagi bagi Bang Simpson. Halo, Dangdut Dio.
2: Dangdut Pro 4, selalu di hati. Assalamualaikum, Mas Heri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbakku? Sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Di rumah lagi haradang, Mas.
1: Oh, kok begitu?
2: Gimana kabar Mbak Yani, anak-anak sama cucu?
1: Tambah sehat, tambah lebar Mbak.
2: Makin lebar.
1: Iya.
2: Kalau aku nggak lebar Mbak, apa Mas? Biasa-biasa aja.
1: Iya, ya kan biasa Mbak. Ya kan kalau sehat badan apa ya kan? Nggak ada yang lagi mau dipikir gimana nih ya kan?
2: Mas apa lagunya?
1: Mas, operator bilang terserah Mbak aja mau lagu apa ya. Dia bilang
2: lagunya aja loh Via Valen.
1: Apa tuh Mbak lagunya?
2: Bojoku Gala.
1: Wih, apa yang benar tuh Mbak?
2: Enggak,
1: yakin tuh Mbak?
2: Lagunya aja.
1: Oh lagunya, kadang-kala kan lagu mewakili perasaan juga loh Mbak. Oke. Terus
2: Mas, boleh salam?
1: Boleh, Mbak. Silakan.
2: Salam buat Bunda Aini di Perawang sama Mbak Tina, Ibu Emma, siap-siap selalu. Mama Fahmi, selfie di Sinar Pagar, Bu Sir. Mama Indah, Nenek Aska, Mama Kembar, Bu Sir. Siapa lagi? Bu Ocu Amin Ambo, sehat selalu. Ocu Buyung,
1: yeah.
2: Mas, kita keluarga, sehat selalu, murah rezekinya. Jangan lupa salam buat Mbak Yani ya, Mas.
1: Sama-sama, Mbak. Sehat selalu ya.
2: Ya,
1: lagunya langsung dibilang OKI. Nah, bojoku galak. Biar palen.
2: Tunggu ya, Mas.
1: Oke, Mbak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya istirahat di kediaman Mbak Rus di Rumbai. Ini lagunya. Bang Simpson, gantungan baju.

0: Johnny Skandar baru saja berlalu di tengah-tengah kita dengan sebuah lagu yang cukup enak. Baik, Cua, mudah-mudahan seneng ya. Kemudian juga untuk Bang Simpson. Untuk Mbak Ros, sabar, lagunya sudah siap nih. Ha? Sabaran sebelum azan ya. Baik, sudah tersambung. Kita terima lagi 2 3 6 0 6. Halo, dangdut yuk. Weh, putus. Siapakah yang sayang tersebut? Tidak tersambung dengan baik. Dicoba kembali. Halo, dangdut yuk.
1: Jangan lupa Ustaz, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aini. Kalah sama Bang Simpson.
1: Kemana lagu awak tak diputar sama Mas Eri?
0: Mana pula tak diputar, jam berapa tak diputar?
1: Lagu Jangan Tuduh Aku dari YMG.
0: Siapalah mau dia dituduh dia. Kata operator, bilanglah Bunda ini, awak tak ada apa-apa, awak dituduhnya, dia bilang. Dia bilang, nanti lah kalau dia telepon lagi ya, saya cakap sama Bunda ini. Jangan main tuduh-tuduh lah, jangan tuduh aku. Terus tuduh siapa, dia bilang. Entahlah, aku tak suka, tak tahu lagu apa. Yang lain lah, Bunda ini, apa kata dia? Apa lagu hari ini?
1: Dari dari Queen, tiada duanya.
0: Siapa? Dari siapa?
1: Sarifin.
0: Imam Sarifin.
1: Dia ada duanya.
0: Ah, terus setuju operator. Operator tak ada apa-apa, dia bilang jangan tuduh aku.
1: Lanjut Mas Eri, salam-salamnya untuk Mas Eri ya. Sehat selalu keluarga, panjangkan umur, murahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Salam untuk Ocu Amin Ambo tadi, untuk Bang Simpson ya, untuk Pak Mali.
0: Bunda ini ada pantun berapa? Kasihlah Ocu Amin pantun noha.
1: Apa Mas Eri?
0: Kasih Cu Amin pantun. Bunda ini gak pernah pakai pantun gak deh?
1: Awak deh pantun dah. Nyom. Apu buksurnya ratu pantun. Cu Amin Ambo raja pantunnya. Lanjut lagi salamnya Mas Eri untuk siapa ya? Bu Minar, Atika, Bu Indah, Bu Darmainis. Apa? Darmainis. Untuk Bu Setini, Bu Ros.
0: Lagunya dan jangan tiada duanya kan?
1: Ros sama Bu apa Setini ya, Bu Emma.
0: Bunda ini.
1: Apa Mas Eri?
0: Lagunya tiada duanya kan? Lagunya tiada duanya kan? Ah, halo. Apa tuh lagunya kan? Dari Mas Arifin. Oke. Ada lagi? Silakan. Bunda ini terputus, mungkin habis sinyalnya kurang bagus. Baik. Di 2306 lagunya Bunda ini dari Imam Sarifin, tiada duanya sudah disiapkan. Saat ini pukul 15.35 menit waktu Indonesia Barat, pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita nanti break sejenak setelah kami kemandangkan surat azan tanda masuknya waktu surat berdasar. Kembali kita lanjutkan nanti acara dangdut sesi kedua pukul 17 waktu Indonesia Barat. Baik, selamat sore untuk Didi dan Ina, apa kabar ya? Oh, lagi WA-nya Mas, dari kemarin enggak dibaca-baca WA-nya Mas. Bukan enggak baca di WA-nya, handphone-nya baterainya low bat. Saya cari charger-nya di mana, tahu-tahu baru ketemu. Oke. Untuk Anda, lagunya nanti ya saya kabulkan ya. Oke. Sudah yang tersambung. Kalau belum tersambung, untuk Ina dan Tika apa kabar di Rindu Sepadan. Kemudian juga ada Wawan dan Bambang yang ada di Sungai Pagar. Selamat sore juga untuk Kiki ya, yang saat ini lagi mendengarkan di Garut Sakti. Untuk Wawan, apa kabar Wawan di Palas nih, sehat selalu ya Wawan ya. Wawan udah 3 kali nih Mas. Oh iya Mas Eri, lagunya jangan lupa ya Mas, dari Yus Yunus, Sapu Tangan Merah Kalau Tidak Garis Malaysia. Baik, nanti kita siapkan ya. Kemudian ada Ivan yang saat ini lagi mendengarkan di Kubang. Apa kabar Van? Lagunya di, kalau bisa Mas, dari Ice Tresnawati. Jangan lupa ya Mas, lagunya Dan Asmara, Maklum Tanggal Tua. Nanti kita carikan ya Van. Kemudian Iki, apa kabar Ki? Sehat ya Ki ya, yang saya lagi mendengarkan di Pintu Angin. Kemudian juga untuk siapa nih? Pitoy, halo Toy, apa kabar Toy? Yang saat ini juga lagi mendengarkan di Goba. Mas Erik, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Mas? Iya, nanti kalau ada waktu kita ketemu ya. Baik, Mbak Rose, ini lagunya.

Baik untuk Mbak Ros, mudah-mudahan saya senang ya lagunya sudah kita kabulkan. Oke, operator bilang udah ya katanya. Baik, pukul 15.42 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami ingatkan untuk kaum muslim dan muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya, waktu sholat fardu asar hari ini untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya pada pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat ya. Baik, sudah ada yang lagi tersambung? Kalau enggak kita baca WA aja nih. Ya, oke. Dari Didit, apa kabar Didit yang saat ini lagi mendengarkan di Kubang ya. Selamat sore Mas Heri, selamat sore. Mas, lagunya jangan lupa ya dari Imam Syarifin, tiada duanya. Oke. Kemudian dari Rita yang juga lagi mendengarkan di Arengka 2. Kemudian apa kabar juga ini untuk Endang. Apa kabar Endang, sehat Endang ya. Udah hampir 2 tahun Endang enggak ketemu Endang. Oke, Endang di Jalan Naga Sakti. Kemudian ada Riri ya yang juga di Jalan Setia Bangun. Apa kabar? Kemudian juga selamat sore teman-teman saya yang ada di alam hayang, Mas Yono dan keluarga, apa kabar ya? Kapan malam ini teman-teman saya di alam hayang lagi latihan ya, latihan tarian. Mas Aryono ya, pokoknya teman-teman saya yang ada di grup di alam hayang semua sehat semua ya di malam latihan, jangan lupa nih. Kemudian untuk Vivi, apa kabar Vi? Yang saat ini lagi benar di rumah. Kemudian untuk Emma, Bu Emma biasanya sebelum ini sudah ikut ya. Hari ini mungkin terlambat. Untuk Bu Emma selamat sore aja. Kemudian Mas Yono, apa kabar yang ada di Limbungan? Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian ada siapa lagi nih? Ivan, Pan, apa kabar Pan? Yang saat ini lagi mendengarkan di Jalan Kulim. Selamat sore, sehat selalu ya Pan. Dan juga untuk Imai yang lagi mendengarkan di Bombaru, tempatnya di Jalan Pesisir ya. Apa kabar Imai ya? Kemudian juga untuk teman-teman saya yang lagi mendengarkan di Muara Pajar, sehat selalu nih di Jalan Gondo ya. Pak Rasidi, apa kabar? Saya udah lama nggak ketemu Pak Rasidi, salam kangen ya. Itu Pak Rasidi dan keluarga di Jalan Gondo ya. Kemudian juga Yuyun ya yang lagi monitor juga di Kulim. Selamat sore. Ada yang sambung? Oke, halo. Ah, putus lagi tuh. Nah, ini teleponnya yang ngulah apa-apa nih teleponnya. Kemudian VS untuk siapa nih? Ilai, halo Ilai. Apa kabar Ilai nih Jalan Garuda Sakti nih? Sama sore. Mas kemarin seminggu lewat, lewat depan enggak mampir ya katanya. Sombong nih. Enggak sombong, Mas. Ya, kemarin buru-buru ada yang mau dikejar. Jadi maksudnya kejar apa? Kejar waktu. kemudian untuk Ham ya, apa kabar di Jalan Cipta Karya. Kemudian yang di Purwodadi, apa kabar untuk teman-teman saya di sana yang juga lagi monitor saat ini. Untuk Wawan, untuk Chris ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Chris. Chris lagunya nanti Chris setelah ini ya, lagu dari Imam Syarifin, lagunya Jangan Duakan. Tiada duanya, kok jangan duakan. Digabung aja sama Bunda Ina ya. Baik, nanti kita lanjutkan acara dan duduk setelah kami kumandangkan azan tanda masuk waktu sholat fardhu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya pukul 15.47 menit waktu Indonesia Barat.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Baik, terima kasih Cilam Puan, Anda masih bersama kami Pro 4 yang bergambar suara Budaya Riau di udara bersih FM 95,9 MHz, atau bagi Cilam Puan mendengarkan siaran kami saat ini melalui RD kita pukul 16.22 menit waktu Indonesia Barat. Mari kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sudah tersambung ya? Oke, halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Pro 4 selalu di hati.
0: Unisur.
1: Unisur Maya, Unisur Ruang.
0: Sangko mempersiapkan balasan pantun cua am kan itu.
1: Tak kau boleh siap mana pokoklah di balik pantun jamin ikon ni. Pokwado kan.
0: Pokok berbalas, ya tak?
1: Pokoklah balik babu ala babayu tang lah tu kan.
0: Iya, boh. Terima tak terima tu serah cuamin lah kan itu.
1: Iyalah. Pak aku eri lah balik sini bapu sekali.
0: Kalau awak biasa ni suruh ikan sepat ikan gabus itu lebih cepat lebih bagus.
1: Ya ini itu loh lebih cepat lebih bagus pada tamparan dulu.
0: Balik lalu baru kita salam.
1: Beko nyanyi beko.
0: Ayo balik lu cuamin biasa nama tiap.
1: Anak kurang koto marapak. Marapak babala duo.
0: Iyo do.
1: Di muka cuamin ataga. Di belakang soibah pulo.
0: Iya.
1: Di sebelah aja cuamin. Yalah pokok lu balik babayu. Iya. Cuamin lah.
0: Di samping sebungkus ayam mato, enak.
1: Iya. Di samping ya. Cuamin tagak kan. Di belakang soibah.
0: Iya. Di samping sebungkus ayam mato.
1: Di bungkus ayam mato.
0: Di bawah tepijak cik ayam mange.
1: Ya cik tu angange cik ayam tu lah.
0: Okay ni sir, apa lagu?
1: Apa nak ado je gini tu. Apa nak ado?
0: Banyak. Ada Elvis Sukesi.
1: Tapi siapa judul lah?
0: Yusunus ada juga.
1: Ayus Yunus apa kan di Malaysia?
0: Mantap tembakan Unisur.
1: Ya kalau Ayus Yunus itu deh itu. Itu lama caro. Ya lah sikit salong lah awak ya. Itu kalau awak balik cuamin lah. Kalau balik lah tu cuamin.
0: Iya, bisuk-bisuk lah lah.
1: Bisuk lah dulu lah. Ya lah, pantunnya lah kalau jauh dulu.
0: Mumpung pantun alun kani pajak, enak?
1: Iya, nah. Kalau kani pajaknya, ya ada pajak aja cuma.
0: Iya. Pokoknya ini yang bisa dipajak, dipajak.
1: Dipajak, kalau lalu biar aja lah.
0: Biar naik pendapatan, ya kan?
1: Iya lah, salamnya dia.
0: Iya.
1: Salam istimewanya untuk Ari dan keluarga ya. Semoga selalu murah-murah panjang umurnya. Untuk Nena Aska, Aluna Lucy, Ibu Atika. Ibu Atika lah masuk, alun leh.
0: Alun leh, ni solat tu.
1: Iyalah, lama no solat ibu.
0: Iya, banyak doa ya.
1: Panjang doa mah. Ibu Atika, Pika, Ibu Iyut, Ibu Ros, Mama Fahmi, Ibu Atati, Mas Joko.
0: Ojika, yang diarengka jangan lupa.
1: Apanya?
0: Yang diarengka, ayo.
1: Iya. Siapa diarengka tadi? Tunggu dulu ya, kita baca dulu.
0: Yang
1: Bang Fiton, Ibu Darmainis, Abang Mali, Ibu Ija, istimewa untuk Bunda Aini juga. Ibu Minar.
0: Iya, Ibu Minar.
1: Itu dia, Ibu Minar, Ibu Harmiati, Nopeni.
0: Yang di muka Sansani jangan lupa.
1: Iyalah. Pak Deyanto, itu siapa tadi?
0: Oh, banyak tuh. Pak Dayanto, aduh juga, ya kan? Kang Lasiman juga, aduh, nah, ya kan?
1: Kang Lasiman kawan ngari Ibu Yus,
0: yuk. Ya, kuncu pelangkin.
1: Iya, kuncu lawan karenya tuh.
0: Iya, zaman dulu.
1: Zaman dulu, sini masih lai, kayak lai, buat telepon juga.
0: Aduh, ala Gona Sutra tetap aduh, ya kan?
1: Iyalah, salam persahabatan untuk kita semuanya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa soibahnya, Camin.
0: Iya, besok balik. Jangan lupa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unisur di Stomo, Queen Pantun. Di belakang Unisur, halo Dangdut Yuk.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang kampung sangkut di mana tak balik-balik.
2: Orang jauh datang ini.
0: Ketahu Bang Simpson. Bang, budak Pulau Pari nyangkut di Bang, di Balai Bang.
2: Nyangkut ya, nyangkut di BNM atau nyangkut di Kebayangan, Bung Eri.
0: Iya, apa kata Bang Simpson, budak satu tuh orang sekampung pergi balik ke kampung, dia baru masuk.
2: Apa kabar?
0: Sehat, my brother. Lagi di mana nih?
2: Sekarang lagi di Bengkalis nih,
0: Bang. Di Bengkalis?
2: mekanis.
0: Ngapo jalan terus?
2: Iya, mau kan cari rezeki.
0: Saya ke balai, saya di Pangke, awak tahu di Pulau Pare. Ya kan kata Bang Simpson dikundur itu tuh Bang Eri. Iyalah.
2: Bukan di Pare kadang-kadang kan apa sih di Bengkalis kadang-kadang di Johor Baru gitu loh.
0: Seberang antar negara nih.
2: Iya, kan berbatasan NKRI gitu.
0: Iya kan? Iya, wilayah NKRI kan berbatasan langsung. Baik, sehat keluarga kan semua?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nantilah kalau kita kalau saya ada sepengsion nanti kita jumpa di balai. Saya lama-lama di balai, ya kan? Kita main di Pangke. Hah? Boleh. Boleh orang satu kampung apa tak kasih lagu? Kita.
2: Dari Hetikus Endang lagi-lagi kamu ya.
0: Lagi-lagi kamu?
2: Iya dari Hetikus Endang itu dangdut lawas
0: tuh. Oh, ya bolehlah. Nanti kasih tahu sama operator.
2: Kita sama sama Bang Sertun buat pengen perempat salam sehat untuk Bang Eri ya sama petugas ya.
0: Iya.
2: Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekampung baru nyangkut deh Bang. Ini Bang Tengku Adriansa nyangkut. Nyangkut pas di Bengkalis deh Bang. Oke. Di belakang Tengku Adriansa. Halo. Dangdut yuk.
3: Dangdut yuk bersama Pro 4 dengan Eri.
0: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh Eri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Makci?
3: Makci baik juga nih. Tadi ada kemana pula dia pergi tuh?
0: Siapa tuh?
3: Adriansa tadi.
0: Udah sampai pula Bengkalis. Sampai di Cincaluk mana?
3: Cincaluk. Kenapa pula dia tak pekan baru cari Eri?
0: Saya cari dia ke balai. Dia pergi jauh-jauh.
3: Ya lagunya apa tuh Ri?
0: Tadi tuh ada lagu Elvis Sukesi.
3: Apa namanya?
0: Lagu dia Mandi Madu. Maci biar tambah sehat. Nah, Mandi Madu.
3: Tambah cantik bukan tambah sehat.
0: Ah, itu manas-manas yang di rawa gambut tuh.
3: Iyalah. Lagi ya.
0: Iya. Yeah.
3: Salamnya buat Tengku Adriansa tadi, mm-hmm. Buat Iman, Mbak Yadi, Acu Amin, Acu Jawai, Pak Mali. Siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
3: Tadi Ibu Kartini. Mama Cikembar pindah di Perawang. Ibu Dharma. Lah buat semuanya aja lari istimewa keluarga.
0: Iya. Oke, Maci yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya istirahat di rumah keluarga saya di jalan tempat rumah Maci Yus. Di Jalan Makmur ya, untuk Darsi, untuk Nani, untuk Tina. Pokoknya ponakan-ponakan saya di sana mudah-mudahan sehat semua ya. Baik, dari Elvis Casey, Mandi Madu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat malam, Mas.
4: Weh, alah, Dek Bintang. Mau menemani saya lagi toh malam ini?
3: Iya, Mas. Ndak keberatan toh?
4: Oh iya, ndak toh. Malah seneng saya. Jadinya ndak sendirian aku di sini.
3: Emang lagi ngapain toh, Mas? Tak perhatiin dari tadi, kayaknya asik ngeliatin sesuatu.
4: Itu loh, Dek. Ngeliatin orang-orang yang ada di bawah sana. Sepertinya tenang, seger, nyaman, adem. Aku jadi pingin kesana ya. Sek yo, Dek. Aku tak turun bentar aja. Aku pengen ngerasain koyo apa to rasanya tinggal di bumi.
3: Lah, terus aku sama siapa, Mas? Loh, kok nekat turun? Mas Bulan, tega kamu ya. Aku ikut, Mas.
5: Kalau saja Bulan dan Bintang bisa bicara, pasti tak sudi turun ke bumi karena pemanasan global yang sedang terjadi. Ayo, ademkan bumi kita, lakukan reboisasi, hemat energi, air, listrik, gunakan kendaraan pribadi, dan produk yang ramah lingkungan, minimalisasi penggunaan plastik, reduce

0: Baik, Cirebon, kembali kita lanjutkan. Masih ada tersisa waktu 10 menit ke depan di acara Dangdut Yuk. Sudah nanti masuk ya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
1: Sholat dulu.
0: Oh, sholat sekarang. Dulu udah sholat.
1: Sudah tadi, Mas.
0: Iya.
1: Selamat malam, selamat lancar dan bertugas. Selalu luar biasa. Pulang lagi
0: Allah SWT
1: dengan selamat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Murah rezeki. Gimana lagunya?
1: Apa yang ada,
0: Mas? Hanya
1: untukmu, Mas.
0: Lagunya...
1: Hanya kamu.
0: Hanya kamu dari siapa, tuh? Nanti kalau memang cukup waktunya, kita kabulkan, ya? Kalau cukup waktunya, kita kabulkan. Terus untuk siapa lagunya?
1: Salam-salam buat Mas.
0: Silakan.
1: Iya. Terima buat Mas. Bu Mina, Darna ini, Bu Sutini, Bu Tika, Bu Dia, Bu Ami, Bu Ros, Bu Aini, Bu Tina, Bu Nina, Bu Ima, Bu Indah,
0: yeah.
1: Bu Farida, Bu Ocu Jawai, Pak Mali, Cu Amin, Mas Yono, Pak Otong, Bu Indah, Ocu Buyung, dan lain-lain, Mas. Nanti ini dah waktu habis mau berita, ya. Semoga sehat semua.
0: Amin. Oke.
1: Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi di belakangnya, silakan 2306. Kalau tidak saya baca WA. Ini sudah ada 15 yang belum terbaca. Selamat sore untuk Maini, ya. Apa kabar Bun Maini yang lagi mendengarkan Pelawan. Kemudian juga untuk Mbak Sono, apa kabar Mbah Mugina juga lagi mendengarkan lagu Dangdutan Thomas. Iya. Kemudian Mas Heri, apa kabar, ya? Mas Hasdi juga, untuk Kiki dan Ina, ya, apa kabar yang saat ini lagi mendengarkan di Kulim. Untuk Yanto dan Yadi yang lagi monitor, ya, di Kubang. Untuk Salmon, ya, yang juga ini sehat ini. Mas, kapan Mas mau ke Kubang nih, katanya? Nantilah. Kalau waktu 3 bulan lagi dah. Nanti setelah pernah bakti, ya, banyak nanti pas kumpul-kumpul gitu, ya. Untuk Putra Marpaian juga, apa kabar, Uul, ya? Untuk teman-teman keluarga saya yang ada di Simpang 3, mudah-mudahan sehat selalu. Baik, dari Yunus, sapu tangan merah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dingin tidak panas atau terang tanam pohon saja.
2: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
3: supaya tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

Roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

0: What FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cina Puam, di mana Wawaku Pekanbaru mengajak anak muda waspadai LGBT dan penularan HIV. Cina Puan, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar mengajak anak muda mewaspadai keberadaan komunitas lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT. Perilaku LGBT bukan hanya sekedar perilaku yang menyimpang, namun LGBT juga menjadi satu faktor penyebab penularan HIV. Ia juga mengajak anak muda untuk menghindari perilaku penyimpangan ini. Dirinya menyampaikan hal ini usai memberikan paparan dalam penyuluhan bahaya HIV dan AIDS di SMP Negeri 1 Pekanbaru, di mana acara penyuluhan ini digelar bersama Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Dan menurutnya perilaku LGBT bisa menyakiti siapa saja. Ia mengajak agar anak muda menghindari perilaku ini karena korban biasa berpotensi menjadi LGBT. Maka sejak dini anak muda harus menghindari komunitas dengan perilaku menyimpang. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Terima kasih tidak membuat Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Di udara berisi FM 95,9 MHz. Atau bagi Cina Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI kita. Pukul 17, 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cina Puan, sembari Anda beristirahat bersama keluarga di petang hari ini setelah disibukkan tadi seharian dengan segala kegiatan aktivitas, reka lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan kurang dengar Anda. Dan hari ini kita masih bicara tentang wisata yang ada di Kabupaten Inhil. Baik, masih bersama saya Irman Sun yang akan menemani ke pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu, Kak. Jangan lah, Kak.
1: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah.

0: sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga dan selalu lain-lain memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
2: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphonenya nih.
3: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
4: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Pukul 17.28 menit waktu Indonesia Barat, Cirebon. Di petang hari ini di program wisata lokal, kita masih berbincang tempat wisata yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir yang wajib kita kunjungi. Kalau kemarin sore kita masih membahas menemukan pesona eksotis tempat wisata di Inhil yang memukau ya. Di mana sudah kita bahas Pantai Solop, kemudian hutan mangrove Kuala Enok ya. Kemudian Taman Nasional Bukit 30, kemudian Tugu Perjuangan Rakyat Riau. Dan sore ini kita akan membahas tentang wisata religi ya, Masjid Raya Al-Huda Tembilahan. Nah, Encik Dong Puan, ketika kita berada di Tembilahan ataupun di Inhil ya, ada Masjid Raya yang namanya Al-Huda ya, bertempat di Tembilahan, adalah salah satu masjid terbesar dan terindah di Inhil. Masjid ini memiliki arsitektur yang megah dengan kubah besar dan ornamen yang indah. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi masyarakat setempat. Mengunjungi Masjid Raya Al-Huda akan memberikan kita pengalaman spiritual yang mendalam dan kekaguman terhadap keindahan arsitekturnya. Kemudian selain itu ada juga pusat kerajinan tenun songket. Nah, bagi Anda yang hobi dengan membeli songket atau pecinta songket ya, bisa datang ke tempat pusat kerajinan tenun songket yang terletak di Desa Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka. Tempat ini merupakan pusat produksi dan penjualan tenun songket, salah satu kerajinan tangan khas Inhil yang terkenal dengan motifnya yang indah. Dan tenun songket mulai dari menenun hingga pewarnaan. Dan kita juga dapat membeli berbagai produk tenun songket sebagai oleh-oleh khas Inhil. Mengunjungi pusat kerajinan ini akan memberikan kita wawasan tentang budaya dan keterampilan tradisional masyarakat Inhil selengkapnya. Selain itu, selain pusat kerajinan tenun songket, Cirebon ada namanya Desa Wisata Teluk Pinang. Nah, Desa Wisata Teluk Pinang ini terletak di Kecamatan Gaung Anak Serka dan menawarkan pengalaman wisata yang unik dengan suasana desa yang asri dan tradisional. Desa ini terkenal dengan kebun kelapa yang luas dan kerajinan tangan yang unik. Nah, bagi para pengunjung dapat menikmati suasana desa yang tenang, berinteraksi dengan penduduk setempat, dan belajar tentang budaya dan tradisi mereka. Anda juga kita dapat juga mencoba berbagai aktivitas seperti memanen kelapa, membuat kerajinan tangan, ataupun mengikuti acara adat setempat. Di Desa Wisata Teluk Pinang ini adalah Cirebon tempat yang sempurna untuk menikmati pengalaman wisata yang berbeda dan mendekatkan diri dengan budaya lokal.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: beli ini, ini, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat.
2: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
4: Tidak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
3: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
4: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
3: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
4: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
3: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
5: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: 104.4 FM, suara budaya Riau.
1: Jadi Om Wan, rangkaian lagu-lagu Melayu kami cukup sampai di sini, dan begitu pula dengan informasi wisata tentang Inhil. Dimana tadi sudah kami sampaikan beberapa tempat wisata yang ada di Kabupaten Inhil yang wajib kita kunjungi ketika kita berada di kabupaten tersebut. Dan tentunya rangkaian lagu-lagu Melayu kami cukup sampai di sini, dan nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat, Perempat bergabung dengan program Masa Itu guna menyiarkan mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran serta terjemahnya, kemudian dilanjut dengan kumandang azan maghrib. Sekaligus juga saya Herman Mansur yang bertugas sejak tepak siang hingga sore hari ini mohon diri. Selanjutnya nanti di tepak malam rekan saya Wardi Umar yang kemenemen Ancinam Fuhan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sebelum nanti kita bergabung atau mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran serta terjemahan, kemudian dilanjut kumandang azan maghrib, rangkaian lagu-lagu bersa islami kami hadirkan kurang dengan Anda. Sekaligus saya mohon diri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Baik, Cina Buan, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan hingga nanti kami berkabar dengan program Masa Itu mengikuti mimbar agama Islam, pembacaan suci Al-Quran bisa terima, kemudian dilanjutkan kembali dengan azan maghrib. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami kami hadirkan hingga pukul 18.10 waktu Indonesia Barat.

0: persembahkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Demikian pendengar telah kita nikmati rangkaian lagu-lagu islami di kesempatan ini. Dan untuk selanjutnya pendengar menemani Anda dalam rangkaian Riau Sore, kami akan hadirkan program Mimbar Agama Islam. Hari ini pendengar kita akan simak Mimbar Agama Islam dengan judul pembahasan Nasihat Jibril kepada Nabi bersama dengan Al-Ustadz Kaswaini. Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI dimanapun berada yang sangat kami banggakan dan insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa. Allah berikan kepada kita semua yang kita butuhkan. Bahkan yang tidak kita butuhkan saja Allah berikan kepada kita. Begitu Allah memberikan nikmat yang luar biasa. Semoga nikmat ini mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang saya muliakan, tema yang akan kita sampaikan dalam tausiah kita ini adalah nasihat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diakui oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akhlak yang sempurna. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung. Menyikapi persoalan itu, Nabi

Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis beliau ketika Jibril datang kepada beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atani Jibril alaihi salam faqala, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil laili wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril mendatangi saya, lalu beliau berpesan kepada saya, faqala, seraya dia berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia. Engkau akan menjadi mayat." Ini pesan yang sangat luar biasa untuk mengetuk hati Nabi Muhammad dan semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup ini tidaklah kekal. Hidup ini tidak abadi. Hidup ini akan ada batasnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Jibril, "Silakan engkau Muhammad melakukan apa saja yang engkau inginkan, tapi ingat, suatu saat engkau akan meninggal dunia." Ini adalah bagian dari nasihat yang luar biasa untuk kita umat ini. Maka setiap umat ini harus memahami bahwa hidup kita ini adalah terbatas. Oleh karena itu, setiap kita mesti mengupayakan perilaku-perilaku yang terbaik dan memberikan kehidupan yang baik dari perilaku kita. Apapun yang kita lakukan, itu adalah bagian dari pilihan baik atau buruk. Tapi ingat, semua itu akan berakhir dengan kematian. Siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki, semuanya adalah akan berakhir dengan kematian. Hadirin pendengar RRI dimanapun saja berada yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari hadis ini kita dapat memahami bahwa setiap kita harus berpikir untuk yang terbaik. Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquhu." Dan cintailah olehmu siapa saja yang engkau cintai, tapi ingat bahwa yang engkau cinta itu akan berpisah denganmu. Siapapun dia, silakan cintai, anak, keluarga, kawan, sahabat, kemudian atasan, mitra kerja, semuanya silakan dicintai. Tapi ingat, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Ini bagian dari hal yang patut kita tanamkan dalam diri kita masing-masing. Seperti apapun kita dengan orang lain dekatnya, kita akan meninggalkan dia. Bahkan dia bisa lebih awal meninggalkan kita. Kenapa? Karena semua kita akan berakhir dengan kematian. Kita mencintai harta pun kita akan tinggalkan. Tidak ada satupun yang kekal. Harta akan kita tinggalkan. Teman akan kita tinggalkan. Sebesar apapun, sebanyak apapun yang kita miliki, aset yang ada pada diri kita, bahkan orang mengenal kita orang kaya, orang segan dengan kita karena kekayaan kita, orang takut dengan kita karena kekayaan kita, orang hormat dengan kekayaan kita, suatu saat akan berpisah dengan kita. Tidak ada yang kekal dalam kehidupan kita. Jadi siapapun, dimanapun yang memilih kekayaan berlimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berpisah dengannya. Betapa banyak hari ini orang yang memiliki kekayaan yang luar biasa, pada akhirnya mereka berada di rumah sakit, mereka dirawat berhari-hari, mereka dirawat berbulan-bulan, bahkan bertahun mereka di sana untuk dirawat, mengeluarkan biaya besar. Mungkin dulu dia tidak mau mengeluarkan sedikit dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Allah inginkan agar mereka berbagi, karena ciri orang yang beriman adalah mereka yang suka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Idealnya kita berbagi dengan orang lain, itu adalah bagian yang terbaik. Bahkan Allah juga mengancam kita, termasuk orang-orang pendusta agama, mereka yang mengabaikan orang-orang miskin, orang-orang fakir, menghardik anak-anak yatim, menzolimi mereka. Maka hati-hati, konsep ini perlu kita pahami dengan baik. Yang ketiga adalah

0: Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah, karena setiap amal yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Ketahuilah, amalan yang utama untuk mengangkat derajat manusia menjadi istimewa adalah qiyamul lail. Perbanyak qiyamul lail dan memperbanyak membantu orang lain, dan orang yang paling baik adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Oleh karena itu, hadirin para pendengar dimanapun berada, pahami bahwa hadis ini mengetuk kita untuk memperbanyak amal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya kita akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, dapat kita pahami dengan baik dan dapat kita simpulkan bahwa nasihat Jibril ini sangat bermanfaat dan mengetuk jiwa kita. Apa yang dapat kita ambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah hidup ini singkat, tidak abadi. Apa pun yang kita lakukan, ingat bahwa hidup ini akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, cintailah siapapun, dimanapun, kapanpun, dan apapun, silakan dicintai. Tapi ingat bahwa satu saat pasti akan berpisah dengan kita. Kalau tidak kita yang berpisah dengan dia, dia yang akan berpisah dengan kita. Terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, sekecil apapun, akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan balasan itu pasti Allah berikan lebih baik dari yang kita lakukan. Oleh karena itu, terletak dari mana kita melakukan, seperti apa kegiatan kita lakukan, dan kemuliaan seseorang itu terletak pada nilai ketakwaannya, bukan karena kekayaannya. Ini yang patut kita lakukan dalam kehidupan kita, karena semua orang adalah bagian dari melakukan aktivitas duniawi. Dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berusaha, apapun profesi kita, apapun jabatan yang kita miliki, semua itu adalah akan berakhir semuanya. Oleh karena itu, para pendengar RRI dimanapun berada, melalui kajian ini kita berharap semua kita menjadi orang-orang yang mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan Allah dan mendapatkan nilai istimewa dalam pandangan manusia, karena manusia yang terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik dalam pandangan manusia lain, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, adalah mereka yang paling banyak menolong orang lain. Jangan pernah berpikir menolong orang lain adalah bagian dari hal yang berat. Tapi ringankan tangan menolong orang lain. Sekecil apapun yang kita lakukan itu, nilainya adalah besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang akan menyelamatkan kita untuk hidup, baik hidup di dunia yang hari ini kita lalui, entah berapa lama lagi, apakah itu sebentar atau lama, semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan kepada kita, berhati-hatilah untuk hidup dalam kehidupan kita yang sangat hari ini luar biasa kita lewati dalam waktu ke waktu. Untuk itu, mari kita berpikir bagaimana menciptakan kehidupan kita yang lebih baik. Pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan mungkin saja tempat kita di mana saja bekerja. Apalagi untuk keluarga kita, Allah inginkan kepada kita menjadi yang terbaik. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quran secara tegas, wahai orang-orang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, semua yang ada, semua yang dekat, yang berada di sekitarmu, dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan, pasti ada resiko baik dan buruknya. Inilah yang menjadi pemikiran utama dalam kehidupan kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala adalah Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha segalanya. Demikian yang patut kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kajian dalam mimbar Islam kita ini menjadikan kita orang-orang yang la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama program Mimbar Agama Islam dengan judul Nasihat Jibril kepada Nabi yang telah disampaikan oleh Ustaz Kaswaini. Pendengar Pro 1, melanjutkan kebersamaan ini, kita akan dengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kali ini pendengar, kita akan menyimak pembacaan Quran Surah Al-Namal dimulai dari ayat 15, dibacakan Musliadi, diterjemahkan Sri Rahayu. Oh.

0: Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin,
2: Dan muslimat, baru saja diikuti pengajian Al-Quran dan juga mimbar Islam. Selanjutnya kami hadirkan seruan azan maghrib pukul 18:28 untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

mereka semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Jituan dan Puan kembali menemani kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Pemerintah Kabupaten Pemkab Rokan Hulu bersama DPRD Rokan Hulu terus mematangkan langkah percepatan pembangunan daerah. Salah satunya daerah berkonsultasi langsung ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Perwakilan Provinsi Riau terkait pengelolaan aset daerah dan rencana pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur atau PT S atau SIMI. Rapat koordinasi yang digelar di kantor BPKP Perwakilan Riau Selasa 28 Juli 2026 dipimpin langsung oleh Bupati Rokan Hulu Anton, didampingi Ketua DPRD Rohul Haja Sumiartini serta sejumlah pimpinan OPD dan anggota DPRD. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Apa kabarnya di saat ini? Semoga kabar selalu baik, Encik Tuan dan Puan. Gimana? Semoga saja kita selalu diberikan kesehatan, ya, dilancarkan segala urusan. Menemani di segmen selanjutnya di tradisi Bali Mau Kasai di ragam irama Nusantara. Nah, tradisi yang bagaimana berada di daerah Riau. Cik Tuan dan Puan, nah ini menjadi warisan yang tak ternilai. Karena memang Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, daerah ini yang dikenal sebagai kota Serambi Mekah Riau, tidak hanya memiliki keindahan alam, tetapi juga menyimpan warisan budaya yang masih dijaga oleh masyarakat hingga kini. Bangkinang memiliki masyarakat yang mayoritas berasal dari suku Melayu Kampar. Kehidupan mereka itu sangat dipengaruhi oleh nilai adat yang berpadu dengan ajaran Islam. Hal ini tercermin dalam pepatah adat. Adat bersendi syarat, syarat bersendi kitabullah, yang menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Nilai gotong royong, musyawarah, dan saling menghormati dan menjaga silaturahmi masih menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Enci, Tuan dan Puan. Selain itu, kekayaan budaya Bang Kinang juga dicerminkan dari kulinernya. Salah satu makanan yang paling terkenal adalah gulai patin yang dimasak menggunakan bumbu rempah dengan cita rasa yang wow, khas dari Kampar. Selain itu, kalau berbicara tentang makanannya, jadi ngiler ya, Cik Tuan dan Puan ya. Selain itu ada pula juga ada lemang tapai, kue bolu kebojo. Rah, ini semuanya nikmat kali ya, Cik Tuan dan Puan, kalau dinikmati dengan teh atau kopi hangat.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Nah, sekarang coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau.

Ya, Cituan dan Puan, kami cukupkan musik religi, lagu-lagu islami setelah tadi Cituan dan Puan sudah ikuti seruan azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya. Selanjutnya Cituan dan Puan kita jelang akan hadirkan dalam segmen selanjutnya drama radio di edisi 29 Juli 2026. Kami hadirkan lagu daerah dari Tasbih.

0: Yanci, tuan dan puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Dedap Durhaka.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit, di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari, Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun, mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun, Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
3: Macam mana kita ni, Dedap? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
4: Betul juga cakap kau tu, Alang. Kalau macam ni, ayolah kita balik lagi.
3: Yolah.
2: Di malam itu, Dedap tidak bisa memasak.

0: Kemudian, keesokan harinya, Dedap pergi ke Tanjung Padang untuk melepaskan kerinduannya kepada Lindung Bulan. Dedap bersiar-siar di kampung Tanjung Padang sambil melihat-lihat putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampannya, demi cinta abang nih dek. Ada putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakapnya. Mudah-mudahanlah abang bisa menyatakan cintaku padamu. Putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan Putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersuah ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam ni, dek. Ya kau. Ada apa kau gerangan memanggil aku ni beli tu?
3: Cakap kau lagi. Kau kan tahu bahawa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah, apa bisa aku nanti mempersunting Putri Lindung Bulan ni? Aku ni memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya, aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
0: Hasrat hati Dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan,
1: "Hati-hati ya."
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: "Oh Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?"
3: "Terima kasih tuan atas tawarannya. Baiklah, saya mau."
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: "Oh Dedap, gue sekarang udah tua dan kadang gue sakit-sakit Dedap. Udah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru dan gaji yang lu tabung dengan gue selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau Dedap?"
3: "Baiklah toke, terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya toke."
0: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
4: "Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga."
3: "Hah? Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan?"
4: "Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedap?"
3: "Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar tu. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah."
0: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
5: "Iya ayah."
4: "Apakah engkau sudah punya tambatan hati nak?"
5: "Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati."
4: "Oh, siapa itu?"
5: Tapi saya takut ayah ingin mengutarakannya kepada ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
4: Tapi apa, putri?

0: ibunya.
1: Anakku Putri Lindung Bulan.
0: Maaf ayah, maaf.
1: Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?
2: Dengan tersipu malu, Putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta Putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya.
3: Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
4: Ibu dan bapak ini siapa bang?
1: Kami berdua ini orang tua si Dedap nak.
5: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha. Hai orang tua tak sadar diri. Kau ni siapa?
6: Enak aja engkau ngaku-ngaku orang tuaku.
1: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap.
3: Iya Dedap, kami ini kedua orang tuamu nak.
5: Tidak, engkau bukan orang tuaku. Orang tuaku dah lama dah mati.
1: Ayah dan ibu masih hidup Dedap.
3: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu nak.
5: Hah?
2: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya.
3: Dedap, Dedap, ini ibu nak, ini ibu.
5: Tidak, nyah engkau dari hadapanku.
2: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Ya Allah yang maha kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku Dedap selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah. Berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
5: Kenapa juga cuaca tiba-tiba berubah ni ha? Alah, petir menyamba-nyamba. Oh, tolong! Tolong!
2: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira, sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis.

Pohon mempelam itu konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap Durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Ya, Encik Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Di saat ini kita nanti akan jelang Encik Tuan dan Puan setelah Encik Tuan dan Puan sudah ikuti drama legenda dengan Dedap Durhaka, legenda dari Bengkalis, produksi RRI Pekanbaru. Encik Tuan dan Puan, kita jelang nanti akan hadirkan apresiasi budaya Kampar, informasi-informasi masih seputar daerah Kampar dan juga lagu-lagu dari daerah Kampar akan menemani Encik Tuan dan Puan. Pada pukul 21 nanti akan kami hadirkan.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya Ci, Tuan dan Puan, selain Indonesia memiliki beragam budaya dari Sabang sampai Merauke, ini memang kalau di Riau itu banyak sekali kekhasan. Selain tadi beberapa hal yang kami sampaikan, kuliner adalah salah satu kekhasan. Masing-masing daerah memiliki seperti di Kampar, di Kota Pekanbaru, di Kuantan Singingi, banyak, masih banyak di Kerinci, masih banyak yang memiliki kekhasan-kekhasan yang menjadi khas yang wajib Cituan dan Puan, siapapun yang datang di Riau pasti akan menikmatinya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Kendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Eh, main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerah lah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
0: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Cianci Tuan dan Puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di saat ini? Spesial kembali menemani Cik Tuan dan Puan dalam segmen selanjutnya, yaitu apresiasi budaya Kampar. Spesial informasi seputar Kampar akan kami hadirkan menemani Cik Tuan dan Puan. Nah, banyak hal yang menarik Cik Tuan dan Puan, menjadi sesuatu yang wajib diingatkan lagi bagi yang sudah tahu bagaimana.

itu bagaimana regenerasi itu selalu ada. Karena sebuah upaya yang mengenal bagaimana menghargai, melestarikan dan juga mewariskan kekayaan budaya yang dimiliki Kabupaten Kampar, itu bagaimana regenerasi itu selalu ada.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Zaman now harus tahu tata krama. Jangan lupakan sopan santun.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Halo, jenengku Rudi, biasa gawe.
2: Perkenalkan Odon Oko, Kristin Pahlawani.
3: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
4: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
5: Waidu mage bahasa huban untuk ngedangat oleh baima atau oleh para umama.
6: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
7: Bahasa ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
8: Nuairi Cianjur, pami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
1: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga pisan.
4: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

Ya, Enci Tuan dan Puan, selain itu Kampar dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang dalam perkembangan peradaban Melayu. Budaya masyarakat Kampar tumbuh dari perpaduan adat istiadat Melayu dan juga nilai-nilai Islam yang telah menggempar kuat selama berabad-abad. Filosofi hidup masyarakat tercermin dalam selama musyawarah gotong royong dan juga sopan santun serta penghormatan kepada orang tua dan juga para pemangku adat. Ini yang menjadi cermin orang Melayu saling menghargai, menghormati yang tua, menghargai yang muda. Ini adalah sesuatu yang selalu dijaga.

0: aling-aling. Aling-aling adalah pembatas antara angkul-angkul dengan pekarangan rumah maupun tempat suci yang berfungsi sebagai penetralisir dari gangguan negatif baik secara skala maupun niskala. Dahulu di Bali, aling-aling oleh masyarakat umum biasanya dibuat menggunakan pelangsah atau daun kelapa kering sebagai sarana proteksi dari kekuatan negatif, di mana sulaman atau ulat-ulatan dari daun kelapa tersebut diletakkan pada aling-aling. Sebuah aling-aling digunakan misalnya jika pintu masuk pekarangan sejajar dengan pintu kamar rumah atau pintu pekarangan rumah sejajar atau tumbak jalan, maka diperlukan penghalang.
1: Asap pembawa bencana, asap pembawa penyakit, asap pembawa maut. Kabut asap menjadi langganan setiap tahun, padahal kita tak pernah pesan. Kabut asap seperti monster, selalu ditakuti. Aneh bukan? Mereka yang menjawab.
2: Iya, kabut asap ini bencana. Banyak yang sakit, pada takut untuk keluar rumah.
3: Kalau sudah kabut asap, banyak penyakit. ISPA, infeksi kulit juga. Harus pakai masker kalau keluar rumah.
2: Asap ini membawa penyakit. Banyak jerebunya, bahkan ada yang sampai meninggal karena daya tahan tubuhnya yang gak kuat.
4: Harapan kita jangan membakar hutan lagi agar tidak ada bencana kabut asap.
5: Provinsi Riau kaya akan hutannya. Kembalikan fungsinya, kembalikan hijaunya, kembalikan udara segarnya seperti harapan mereka. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Sembilan lima koma sembilan FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Iya, Ci Tuan dan Puan. Selain itu, Ci Tuan dan Puan mengapresiasi budaya bukan hanya menyaksikan pertunjukan seni atau menghadiri festival-festival budaya. Lebih dari itu, Ci Tuan dan Puan, apresiasi berarti memahami makna yang terkandung di balik setiap tradisi. Misalnya tradisi Bali Bau Kasai, juga itu menjadi sesuatu yang bagaimana kita melihat ketika menjelang bulan Ramadan, itu bukan sekedar mandi dengan air limau, melainkan menjadi simbol penyucian diri.

INJ Tuan dan Puan masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Ya, lagu Ocu sudah menemani Cik Tuan dan Puan di saat ini. Nah, ada juga yang menarik, kekayaan budaya di Kampar sana. Ada seni musik tradisional seperti calempong, calempong oguong. Alunan musiknya yang khas ini sering mengiringi penyambutan tamu kehormatan, upacara adat hingga festival budaya.

alat musik tradisional Naviri. Naviri adalah salah satu alat musik tradisional dari Riau. Naviri sejenis alat tiup horn seperti seruling yang dibuat dari perak dan berukuran panjang 32 inch atau 33 cm. Selain dipergunakan sebagai alat musik tradisional, Naviri juga dipergunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Melayu, terutama untuk memberitahukan tentang adanya bencana dan berita tentang kematian. Menurut kepercayaan orang Melayu Riau, ketika memainkan alat musik ini, para pemainnya dirasuki oleh para dewa, mambang, dan peri, sehingga seolah-olah mereka menyampaikan pesan akan terjadinya bahaya atau kejadian penting lainnya. Oleh karena itu, sebelum ditiup, alat musik ini perlu dipusung, yaitu diasapi di atas pedupaan. Naviri ditiup dengan aliran udara yang tidak terputus selama 2 atau 3 jam, sehingga pemain naviri harus orang yang memiliki nafas panjang, sehat badannya, dan memiliki teknik khusus sehingga tidak putus tiupannya. Naviri ditiup hanya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang bagian bawahnya.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
4: Iya, iya.
3: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

Ian Cituan dan Pon masih bersama Perempat Suara Budaya Riau. Selain itu juga dalam bidang seni bela diri, masyarakat Kampar memiliki silat Kampar, sebuah warisan budaya yang mengajarkan bukan hanya kemampuan mempertahankan diri tetapi juga membentuk karakter. Seorang pesilat diajarkan untuk rendah hati, menghormati guru, menjaga etika, serta menggunakan ilmu demi kebaikan.

0: kenyang pange. Satu di antara makanan setengah berat khas Rokan Hulu yang cukup populer di tengah masyarakat adalah anyang pange. Menu ini menggunakan dua bahan baku utama yaitu pange, artinya rotan, dan pakis. Sekilas terlihat seperti urap, tapi beda. Sebab urap menggunakan kelapa parut, sedangkan anyang pange menggunakan santan. Pange digunakan adalah umbi tengah rotan yang masih muda dan tidak menggunakan kencur. Sedangkan pengolahannya direbus dengan air kelapa dan diberi garam serta gula. Setelah direbus, pange diiris-iris, barulah dicampur dengan pakis, bumbu-bumbu, dan santan yang telah dimasak sampai kecoklatan. Terakhir, diberi perasan air jeruk. Makanan ini biasanya disajikan saat bulan puasa sebagai menu pembuka puasa sebelum makan nasi.
1: Om Basri, dapur Sotama bagus kah macam?
2: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang foloi, hahai.
1: Ini kompor menguni baru bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
2: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
1: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
3: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: FM, Suara Budaya Riau.

Iya, Ci, tuan dan puan, kita cukupkan dalam segmen spesial di saat ini, yaitu budaya kampar berjendang, lagu-lagu kampar sudah menemani Ci, tuan dan puan. Kami ucapkan terima kasih yang sudah bersama siaran kami di Tepak Malam kali ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan lagu Nusantara. Kami ingatkan kembali Ci, tuan dan puan yang dalam perjalanan, berhati-hati dalam perjalanan pulang, utamakan keselamatan. Yang mau beristirahat, periksa kembali segala sesuatunya.

Iya, Enci, tuan dan puan, hal yang sangat penting dan terpenting adalah bagaimana kita selalu menjaga keselamatan kita dimanapun kita berada, apalagi saat melintasi jalan raya. Ini adalah hal yang sangat penting.

0: menyebabkan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.

0: bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Iya, Ci, Tuan dan Puan, untuk mengakhiri berbagai program siaran kami di saat ini, kami hadirkan pengajian Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30 yang dibacakan Indra dan juga Harun Al-Rasyid.
1: A'udzubillahi minasy

0: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Encik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyajikan berbagai program siaran kami di edisi 29 Juli 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadil Umar mengucapkan terima kasih dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Kamis 30 Juli 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, cik, tuan, dan puan, senang sekali rasanya pagi ini membuka siaran Tepak Pagi bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Saya Bintang Lili Sartika hadir kembali menyapa dan akan mengawal kebersamaan kita sepanjang pagi ini dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan spesial dari lagu-lagu Melayu. Dan pagi ini saya mengajak kita semuanya untuk mengawali setiap aktivitas dan kegiatan kita dengan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan masih ada di hadapan mata. Ketika kesempatan ada, berarti masih ada peluang juga untuk kita meraih hal-hal yang kita inginkan sepanjang hari ini. Semoga dibukakan, dilapangkan ya rezekinya dan dibukakan semua kemudahan untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, cik, tuan, dan puan, untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 mengawali Tepak Pagi. Kita akan terlebih dahulu menghangatkan suasana pagi ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Untuk pagi ini kami hadirkan Quran dari surat Al-Naml ayat 15-17 dan akan dibacakan oleh Kori Musliadi dan diterjemahkan oleh Kori Asri Rahayu, saudara ya. Pada pukul 5.30 menit nanti seperti biasa bersama Pro 1 RR Pekanbaru kita akan mengisi rohani kita dengan mutiara pagi yang mana pada pagi hari ini nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Rudi Harap ST yang merupakan anggota Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau dengan topik menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara ya. Insyaallah mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Dan lepas dari mutiara pagi kami akan hadirkan kabar berita, update berita yang merupakan peristiwa, kejadian dan hal-hal yang akan terlaksana di Kota Pekanbaru dan Riau sekitarnya dan bersama informasi-informasi lainnya serta lagu-lagu hiburan lainnya juga. Namun di awal kita akan buka langsung dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya.

Dan sungguh, kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman, dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rukun iman ada 6 perkara. Pertama, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, percaya kepada para malaikat. Ketiga, percaya kepada kitab suci Allah. Keempat, percaya kepada Rasul Allah. Kelima, percaya pada hari akhir atau hari kiamat. Dan keenam, percaya kepada qada dan qadar atau takdir.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, saudara. Sudah pukul 5 lebih 30 menit, segera kita menuju Pro 1 RRI Pekanbaru untuk segera mengikuti Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, senang sekali saya Riri Handayani bisa kembali menemani Anda dalam program Mutiara Pagi ya. Persembahan RRI Pro 1 Pekanbaru tentunya bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Nah, pendengar program ini juga disiarkan langsung melalui RRI Pro 1 Pekanbaru dan dirilai oleh RRI Pro 4 Pekanbaru serta RRI Bengkalis, sehingga bisa didengarkan oleh masyarakat di berbagai wilayah tentunya. Semoga kebersamaan kita pagi ini pendengar menjadi awal hari yang dipenuhi keberkahan, ketenangan hati, dan ilmu yang bermanfaat. Pendengar setia, tema kita pagi hari ini yang akan kita bahas adalah menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagaimana sebenarnya ciri-ciri seorang hamba yang dicintai Allah? Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, dan bagaimana kita dapat meneladani akhlak beliau di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini? Nah, untuk membahasnya pendengar, kita sudah bersama narasumber kita, Ustadz kita pagi hari ini. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk pendengar nanti bisa bergabung di line telepon kita 0761 25111, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811 763 991 untuk pendengar yang ingin berinteraksi tentunya bersama Ustadz kita pagi hari ini. Saya sapa dulu, pagi ini kita sudah kedatangan Ustadz Ahmad Rudi Harhab ST, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah langsung ke RRI Ustadz ya. Kabar baik Ustadz?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baik, sebelum kita ke pendengar tentunya pagi hari ini Ustadz, terkait tema kita, menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz mungkin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yabkahu qali yabkahu qali yabkahu qali. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hibzul mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil mukarrabin. Allahumma agnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah pendengar radio RRI Pro 1 FM Pekanbaru, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya teringat kata-kata dari Imam Ghazali. Setiap pagi, apa yang pertama kali kita ingat, sebenarnya itu adalah tujuan hidup kita. Kalau kita mengingat nama Allah ketika pertama kali bangun tidur, maka insya Allah, Allah adalah tujuan hidup kita. Kalau kita ingat selain Allah, maka sesungguhnya itulah tujuan hidup kita. Dan pada pagi ini, kita mulai aktivitas kita dengan mengkaji firman Allah, membahas teladan-teladan dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan mulai pertemuan kita pagi ini mengutip kisah yang tertulis di Tarikh Ad-Dimaski karangan Ibnu Asakir. Kisah ini juga ada di dalam kitab Al-Isabah karangan Ibnu Hajar. Kisah ini juga ada termaktub di As-Sunanul Kubra karangan Al-Baihaqi. Kisah ini tentang Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal itu merasa tidak mampu lagi untuk tinggal di kota Madinah. Beliau minta izin dari Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Bilal hijrah ke Damaskus, kota Homs. Selama bertahun-tahun ia tak pernah berhenti merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu malam saat sedang tidur nyenyak, Rasulullah hadir dalam mimpinya Bilal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Sayyidina Bilal, "Wahai Bilal, mengapa engkau menjauh dan kekerasan hati seperti apa ini Bilal? Bukankah tiba waktunya engkau menziarahiku?" Dalam riwayat lain, "Wahai Bilal, alangkah gersangnya hatimu. di mana kerinduanmu kepadaku? Sudah lama sekali engkau tidak datang menemuiku. Bilal terbangun dengan hati yang bergetar, sedih dan penuh penyesalan. Tanpa menunda sedetik pun, ia segera menyiapkan kendaraannya berangkat menuju Madinah Munawwarah. Dari Damaskus menuju Madinah itu berjarak kira-kira 1590 atau 1615 kilometer. Pada zaman itu lama perjalanan 14 atau sampai 20 hari perjalanan. Sampai di Madinah, Bilal langsung menuju Masjid Nabawi. Ia tak peduli kepada orang lain. Ia langsung menumpahkan segala kerinduannya, menangis di sisi makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejadi-jadinya. Sambil berbisik penuh rindu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh rindu hatiku kepadamu. Maafkanlah aku yang terlambat datang menemuimu." Tak lama kemudian, Hasan dan Husain, cucu dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang menjumpai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Mereka memeluk dan menciuminya dengan penuh kasih sayang, lalu berkata dengan mata berkaca-kaca, "Wahai paman Bilal, kami sangat merindukan suara azan yang biasa pamanku mandangkan ketika kakek kami masih hidup. Izinkanlah kami mendengarnya sekali lagi." Dulu Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu pernah meminta Bilal mengumandangkan azan setelah wafatnya Rasulullah, tapi Bilal menolak permintaan kedua khalifah tersebut. Tetapi sekarang yang meminta Bilal untuk mengumandangkan azan adalah cucunya Rasulullah. Ketika tadi Bilal memeluk Hasan dan Husain, tercium bau minyak wangi yang biasa dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam hati Bilal berkata, "Kalaulah aku tolak permintaan kedua cucu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, apa yang akan aku jawab apabila aku bertemu dengan baginda Nabi nanti di akhirat?" Maka Bilal pun tak mampu menolak permintaan kedua cucu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Hasan dan Husain radhiyallahu anhumah. Lalu Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashadu an la ilaha illallah. Begitu suara khasnya Bilal terdengar, seluruh kota Madinah bergetar. Penduduk keluar rumah, bahkan perempuan yang berada dalam kamar pun terkejut dan berseru, "Apakah Rasulullah telah kembali?" Namun ketika Bilal melanjutkan azannya, melafalkan Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya seketika tercekat, air matanya membanjiri wajahnya, tangisnya pecah tak terbendung. Ia tak sanggup melanjutkan azannya lagi. Seluruh penduduk Madinah menangis, termasuk Umar bin Khattab yang mengakui belum pernah menangis sehebat itu seumur hidupnya. Bilal berkata dengan suara gemetar, "Dahulu setiap kali aku menyebut nama Rasulullah SAW dalam azan, aku bisa melihat wajah beliau yang tersenyum menyambutku. Sekarang saat aku menyebut namanya, aku tak lagi bisa melihat beliau. Bagaimana mungkin aku sanggup menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW tanpa memandang wajahnya?" Bagaimana kerinduan yang dirasakan oleh Bilal ini? Hadirin rahimakumullah, kerinduan yang seperti apa yang Bilal miliki? Bukankah Nabi kita juga Nabi yang sama dengan Nabinya Bilal? Agama kita pun agama yang sama dengan agamanya Bilal. Lalu bagaimana ini Bilal setiap mengucapkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bergetar hatinya, kerinduan yang memuncak. Bagaimana dia bisa seperti itu dan kita kenapa tidak, hadirin rahimakumullah? Bagaimana sampai Bilal punya rasa cinta yang begitu kuat dan Rasul pun mencintainya? Bila kita lihat sejarah hidup Bilal, ketika itu Bilal masih menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf, seorang kafir yang sangat memusuhi Islam. Ketika Umayyah tahu bahwa Bilal telah masuk Islam, maka Bilal disiksa, dibaringkan di atas padang pasir di siang hari yang sangat panas terik, sambil meletakkan batu besar di dadanya, sehingga Bilal tidak bisa bergerak. Umayyah berkata, "Apakah kamu mau mati seperti ini, atau tetap hidup dan meninggalkan Islam?" Dalam keadaan seperti itu, apa kata Bilal? "Ahad, ahad," maksudnya hanya Allah yang ahad yang berhak disembah. Tidak tergerak hatinya untuk meninggalkan Islam, walaupun siksaan demikian parah. Malam harinya ia dirantai, dicambuk terus-menerus. Esok hari dengan luka di sekujur badan ia dijemur kembali, yang menyiksa sampai keletihan sehingga perlu bergantian. Kadangkala Abu Jahal, kadangkala Umayyah bin Khalaf, kadangkala orang lain. Demikian berat perjuangan dan pengorbanannya mempertahankan keimanannya, sehingga Allah mencintainya, Rasulullah pun cinta kepadanya. Maka apabila kita bandingkan hari ini, perjuangan Bilal, pengorbanan Bilal menjaga keimanannya, itulah yang membuat Bilal punya kedudukan khusus dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan khusus di hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah akan mencintaimu dan akan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hari ini bila kita bandingkan keadaan keislaman kita dengan Bilal tadi, Bilal diancam, diintimidasi, disiksa siang dan malam tidak henti-henti. Apakah bergeming keimanannya? Tidak. Kita hari ini, siapa yang mengancam kita supaya tidak mengerjakan sholat berjamaah? Siapa yang melarang kita supaya tidak hadir ke masjid? Siapa yang melarang kita supaya tidak membaca Al-Quran? Tidak ada. Tidak ada yang melarang kita tidak boleh sholat berjamaah, tapi kita dengan sukarela tidak mau sholat berjamaah. Tidak ada yang menakut-nakuti kita supaya tidak baca Al-Quran, tapi kita dengan sukarela tidak mau baca Al-Quran. Tidak ada yang menyiksa kita supaya tidak mengamalkan ajaran agama Islam, tapi kita dengan sukarela melepaskan ajaran Islam ini tidak kita amalkan. Tidak ada yang mengancam kita supaya tidak memakai pakaian yang sesuai syariat, tapi perempuan-perempuan kita dengan sukarela membuka auratnya. Maka kata Nabi SAW dalam sebuah sabdanya, beruntung satu kali keberuntungan orang yang beriman, yang melihatku dan beriman kepadaku. Tapi beruntung orang yang tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku 7 kali keberuntungan. Keberuntungan yang seperti apa yang kita dapatkan? Hadirin rahimakumullah, pemirsa radio RRI Pro 1 FM. Maka keberuntungan yang dimaksud adalah apabila kita bandingkan kapasitas keimanan kita dengan kapasitas keimanan para sahabat. Andai kata kita hidup di zaman sahabat, kira-kira dengan kapasitas iman yang seperti ini, kita akan pro Rasulullah atau kontra dengan Rasulullah? Kita menjadi sahabatnya Rasulullah atau menjadi musuhnya Rasulullah? Maka kemungkinan besar kita akan menjadi musuhnya Rasulullah. Jangankan diintimidasi, jangankan disiksa, jangankan ditakut-takuti, diiming-imingi duit 50 ribu saja kita sudah bergeming, sudah pindah prinsip, sudah pindah keyakinan. Maka apabila ancaman sehebat yang dihadapi Bilal kita hadapi hari ini, maka kita kemungkinan besar akan melepaskan keimanan kita. Maka hadirin rahimakumullah, untuk mendapat cintanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan yang mengatakan, innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang-orang yang mencintai terhadap orang yang dicintanya, dia akan menaatinya. Dia akan ikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beratnya cobaan yang ditanggung oleh Bilal, maka cobaan yang ditanggung oleh Rasulullah lebih berat lagi. Ini diterangkan di dalam surah At-Taubah ayat 2, ayat yang terakhir, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang rasul dari golongan kalian, azizun 'alaihi ma anittum. Terasa pedih apa yang kalian rasakan baginya. Kalau kita sedih, maka Rasulullah SAW lebih bersedih kepada kita. Kalau kita sedang susah di dalam kehidupan ini dengan segala permasalahan kehidupan kita, maka Rasulullah SAW lebih susah memikirkan bagaimana dengan kesusahan kita tetap dalam keadaan keimanan. Tidak bergeser, tidak bergoyang keimanan kita. Kalau kita susah memikirkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, maka Rasulullah SAW lebih susah memikirkan kita agar tetap dalam keadaan keimanan walaupun kita mengalami kesusahan. Setiap malam Rasulullah SAW berderai air mata. tegak berdiri solat sehingga bengkaklah kakinya. Sembablah wajahnya karena tetesan air matanya setiap malam. Sampai suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha istrinya bertanya, "Ya Rasulullah, buat apa solat yang demikian hebat? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang lalu dan yang akan datang? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath, liyaghfirullakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Maka buat apa solat demikian hebat ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Aisyah, "Allahumma ighfir li Aisyah, ya Allah ampunilah Aisyah, ma qaddamat, dosa-dosa yang telah lalu, wa ma akhkharat, dosa-dosa yang akan datang, wa ma a'lanat, dosa-dosa yang terang-terangan, wa ma asrarat, dosa-dosa yang tersembunyi." Mendengar doa yang demikian hebat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berubah girang wajah Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Asururti ya Aisyah, kamu gembira wahai Aisyah?" "Jelas ya Rasulullah, bagaimana saya tidak gembira yang mendoakan engkau yang tidak punya dosa dan pasti doamu makbul. Tahukah kamu wahai Aisyah, itulah doaku setiap malam untuk semua umatku mulai dari hari ini sampai akhir zaman." Kita pernah menangis karena dosa-dosa kita. Pernah kita tidak bisa tidur karena dosa-dosa kita. Pernah kita merasa gundah gulana karena dosa-dosa kita. Jarang, kalaupun ada tangisan kesedihan kita terhadap dosa-dosa kita, tidak sehebat tangisan dan kesedihan Rasulullah SAW memohonkan ampun kepada kita.
2: Baik pendengar, silakan bergabung di line telepon kita 0712511. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Ustaz. Alhamdulillah.
4: Bulan Safar ini.
2: Iya, dengan Bapak siapa?
4: Pak Suhaimi Bengkalis, hari jadi Bengkalis nih, Bu.
2: Pak Suhaimi di Bengkalis, oh iya.
4: Hari jadi Bengkalis, makan bersama di Gunung Lam.
2: Baik.
4: Orang provinsi banyak datang, Bu.
2: Iya. Baik, apa pertanyaannya nih Pak Suhaimi?
4: Pertanyaan Pak Ustaz, jadi judulnya mengenai Muhammad, Bu Ustaz, Nabi Muhammad. Ya, kita umat Islam, Pak Ustaz. Umat Islam ada lengahnya, ada kata Melayu ada teng-tengnya, ada tidak itu sana-sana pun tak peduli. Orang azan kah, orang kamat kah, ke masjid kah, padahal tetangga Ustaz itu macam mana kita cara menasihat orang Ustaz. Dia tak peduli Ustaz. Azan kah, kamat kah, apa tu merat maulid tak ada datang Ustaz. Orang meninggal pun tak ada nyengah Ustaz. Itu macam mana cara menasihatinya Ustaz?
2: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk pendengar di belakang Pak Suhaimi, mungkin masih ada ya untuk yang ingin bergabung di Mutiara Pagi edisi hari ini. Sepertinya belum ada Ustadz ya, boleh dijawab dulu Pak Suhaimi ini Ustaz.
3: Jadi pertama kali untuk orang-orang seperti itu, dekati dia, jangan bahas tentang kesalahan-kesalahannya, sambung hati dengannya. Kalau bisa kasih hadiah, kemudian kalau ada kemampuan kita untuk menasihatinya secara langsung, nasihati, sampaikan dengan lemah lembut. Jangankan orang lain ya, kadang-kadang di rumah kita sendiri ada orang yang belum sholat, ya, ada yang kadang sholat masih subuh sholat, maghrib tidak atau zuhur asar tidak. Maka orang-orang seperti ini diingatkan terus, ya, diingatkan terus. Misalkan di anggota rumah tangga kita bilang, sudah sholat. Kalau ketemu waktu subuh, tanya sudah sholat subuh. Jangan tunggu dia apa, jangan dengan nada yang tinggi, ya. Kalau kita marah-marah, maka ego dia akan menolak dari pertanyaan-pertanyaan kita itu. Sudah besar kok masih diingatkan, macam begitu.
2: Baik.
3: Nah, jadi hari ini. Bahkan ada hal yang aneh, orang tua takut mengingatkan anaknya ketika anak ini sudah mulai besar, atau menantunya tak sholat tidak diingatkan, maka ingatkan saja. Ketemu zuhur sudah sholat zuhur, kalau dia katakan sudah tapi kita yakin dia bohong, nanti ketemu asar sudah tanya sudah sholat asar. Ketemu maghrib tanya sudah sholat maghrib, pokoknya setiap ketemu waktu sholat tanya terus, dan sambil didoakan di malam hari. Didoakan malam hari ya, sebut namanya, kemudian kalau bisa kita bersedekah hadiahkan pahalanya kepadanya, kita baca Al-Quran kita hadiahkan pahala kepadanya, atau amal-amal kebaikan kita bacakan Fatihah kepadanya, maka nanti hatinya akan lunak. Hari ini orang makan hanya menguatkan jasmani, makan makanan badan saja, tapi rohaninya kurang gizi. Ya, kalau rohani kurang gizi, maka mereka ini tak akan ada tertarik untuk urusan-urusan apa, urusan-urusan keagamaan. Jadi untuk tetangga-tetangga kita macam tadi itu, kalau ada kesempatan untuk pendekatan kepadanya, maka dekati. Jangan pernah pojokkan dia dengan kesalahannya. Kemudian kalau ada kemungkinan untuk mengajak dia ke majelis-majelis taklim, ajak. Atau kalau sedikit apa, pakai-pakai trik sedikit, ajak jalan-jalan, kemudian singgah di tempat majelis taklim. Kenapa kita singgah sini, katanya? Saya mau ada ketemu, janji sama kawan. Duduklah dia di majelis taklim itu. Atau orang-orang terdekatnya, bacakan Al-Quran di rumah. Setiap orang mendengarkan bacaan Al-Quran, suka atau tidak suka, terpaksa atau rela, maka perlahan-lahan mereka ini akan berubah. Seperti kejadian Fudail bin Iyad, ini dahulunya begal. Begal, tapi dia ini sesekali masih mau sholat. Ketika satu malam dia hendak mencuri rumah penduduk, dia panjat itu rumah. Entah dari mana terdengar suara bacaan Al-Quran. Bunyi ayat Al-Quran itu, alam yakni lillazina antahsha'a qulubuhum lizikrillah. Belumkah datang waktunya untuk orang-orang beriman, hati mereka takut karena mengingat Allah. Maka dia dengar ini bacaan ayat Al-Quran. Apa kata Fudail bin Iyad? Sudah ya Allah, sudah ya Allah. Seakan-akan ayat itu dibacakan, ditujukan untuknya. Maka kita sekarang bacakan Al-Quran di rumah. Ya, orang-orang yang punya keluarga macam begitu, bacakan ayat Al-Quran di rumah, maka keburukan-keburukan akan hilang dari rumah tersebut. Dan orang yang mendengarnya itu perlahan-lahan akan tersentuh hatinya dan akan tergerak menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jangan lalai dari mendoakan orang seperti itu. Sebagaimana Rasulullah dulu dilempari di Taif, berangkat dari rumah bajunya putih. Ketika sampai di Taif sudah menjadi merah dengan darah. Dilempari kotoran, kemudian menepilah Rasulullah SAW. Dia angkat tangannya, ya Rasulullah, berilah petunjuk kepada kaumku, karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan hari ini terbukti Taif itu semua sudah menjadi Islam. Walaupun dulu ayah-ayahnya, orang tuanya itu adalah penentang-penentang Rasulullah SAW, tapi karena doa Rasulullah, maka mereka akhirnya mendapat hidayah Islam. Kita jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang seperti itu, terutama orang-orang terdekatnya, istrinya kah, atau suaminya kah, atau orang tuanya kah, atau abangnya kah. Hari ini kenapa perempuan tidak menutup aurat dengan sempurna? Ini karena tidak ada orang yang mengingatkannya. Kalau ada ayahnya yang merasa risih dengan penampilannya, setiap pakai pakaian begitu diingatkan oleh ayahnya, pasti berubah itu anak perlahan-lahan. Fazakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Begitu.
2: Baik. Mungkin satu penelpon lagi, pendengar ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bunda Isal di Pasir Pangerayan ya.
5: Iya, baik.
2: Iya, silakan Bunda.
5: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ya, ingin saya tanyakan gini, Pak. Apakah perempuan diwajibkan juga sholat subuh, sholat berjemaah di masjid? Kadang-kadang sholat subuh bisa, Pak, yang lain tidak bisa, karena jauh juga ya, setengah kilo lah dari rumah. Yang kedua, apakah kita duduk di majlis ilmu, baik majlis taklim, baik mendengar apa ceramah subuh di masjid, pahalanya lebih besar daripada sholat sunat 100 rakaat? Nah, itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, mungkin dijawab langsung.
3: Perempuan tidak wajib sholat berjamaah ke masjid. Tapi kalau dia berangkat ke masjid, tidak dilarang. Ya, dengan pertimbangan tidak ada fitnah atau aman dari gangguan. Ya, kalau ada yang menakutkan, misalkan diganggu orang atau ada fitnah, maka lebih baik sholat di rumah. Ya. Kemudian kalau sholat subuh setengah kilo dari rumah, daerahnya aman, tidak dikhawatirkan ada gangguan, tidak masalah. Kadang-kadang ketika kita melakukan satu kebaikan, maka dia itu beranak kebaikan itu, mengikut kebaikan-kebaikan yang lain. Datang ke masjid, bisa niat iktikaf. Kemudian yang biasanya kalau kita di rumah tidak kita kerjakan sholat sunnah qobliyah, di masjid jadi sholat sunnah qobliyah. Kemudian sholat tahiyatul masjid jadi kita buat. Maka satu kebaikan kita kerjakan mengikut kebaikan-kebaikan yang lain. Ya, kalau tidak dikhawatirkan hal-hal yang mengganggu atau keamanannya terjamin, maka tidak mengapa sholat ke masjid, sholat subuh. Kemudian mengikuti majelis taklim, ya, mengikuti majelis taklim pahalanya besar. Bukan 100 rakaat sholat sunat, tapi 1000 rakaat sholat sunat. Sebagaimana di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, bahkan lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya. Lebih baik daripada mengunjungi 1000 orang sakit. Lebih baik daripada mengerjakan 1000 fardu kifayah. Jadi di dalam kitab Wasiatul Mustofa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani dikatakan tanda-tanda orang bahagia itu 3. Ya. Usahakan ini ada sama kita ini. Jangan cari kebahagiaan pada hal yang lain. Ya, kebahagiaan itu bukan di mal-mal, bukan di kafe-kafe, bukan di tempat makan atau shopping-shopping. Kebahagiaan itu bukan di situ. Berangkat ke situ semangat, duit habis, pulangnya lesu. Jadi kebahagiaan itu tandanya 3. Ini sebagaimana wasiat Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali. Apa yang pertama? Kutun halalun, makanannya dari yang halal. Ya, kalau kita makanan dari yang halal, itu satu tanda kebahagiaan sudah ada pada kita. Yang kedua, wassalawatul khamsu ma'al imam, solat 5 waktu bersama imam, solat berjamaah bersama imam. Yang ketiga, wa mujalasatul ulama, senang duduk-duduk di majelis pengajian. Apabila makanannya halal, solat 5 waktu berjamaah, kemudian senang duduk di majelis pengajian, maka ini adalah orang bahagia. Ya.
2: Baik. Singkat saja mungkin Ustaz untuk pendengar kita pagi hari ini terkait tema kita, silakan Ustaz.
3: Hadirin pemirsa, ya, pendengar radio RRI Pro 1 dimanapun berada, jadikan Rasulullah SAW itu di depan kita, jejak langkahnya kita ikuti. Ini adalah pola hidup yang digaransi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa saja yang mengikuti Rasulullah, maka hidupnya akan berbahagia, dijauhkan daripada kesulitan-kesulitan hidup. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Tidaklah Allah mengazab mereka sementara engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tengah-tengah mereka. Maksudnya, walaupun Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, sekarang jasadnya terkubur di Madinah, tapi kalau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita, maka kehidupan kita tidak akan diazab, tidak akan disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pada diri kita, keluarga kita, maka keluarga ini tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada diri kita, maka diri kita dan lingkungan yang ada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan diazab. Dan setiap orang hendaknya menyibukkan dirinya dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca itu, ruh Nabi dikembalikan, dijawab salam kita itu. Kemudian Nabi akan mengenali kita, mengenali ayah kita, mengenali ibu kita. Nanti di padang mahsyar Allah akan panggil kita, wahai Polan, anaknya Polan. Lalu kita bilang, ya Rasulullah, kamu kenal kepada saya dari solawat yang kamu baca ketika di atas dunia. Aku kenal siapa kamu, siapa ayahmu. Baik. Maka sibukkan diri kita dengan solawat, maka hari-hari kita makin baik ke depannya.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ustadz Ahmad Rudi Harahap ya, ST, anggota Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Sehat selalu Ustadz, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, pendengar, saya Riri Handayani pamit undur diri dari Mutiara Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026.
1: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
2: Baik Encik Tua dan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Lembaga Adat Melayu Riau memperkuat sinergi dengan institusi pertahanan melalui penerimaan kunjungan kerja Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara Angkatan ke-65 di Balai Rung Tenas Effendi Balai Adat Lam Riau Provinsi Riau pada Senin 27 Juli 2026 lalu. Kegiatan ini menjadi bagian dari kuliah kerja Seskoau yang mengangkat isu ketahanan energi sebagai salah satu pilar ketahanan nasional. Di kesempatan tersebut, Saudara Lam Riau dan Seskoau menggelar diskusi kebangsaan bertajuk meneguhkan nilai-nilai kejuangan dalam membangun ketahanan energi guna mewujudkan ketahanan negara yang tangguh. Dan diskusi ini, Saudara, menjadi ruang bertukar pandangan mengenai pentingnya kolaborasi antara nilai budaya, semangat kebangsaan, dan strategi pertahanan dalam menghadapi tantangan nasional. Melalui pertemuan tersebut, Cik Tuan dan Puan, Lam Riau juga berharap hubungan erat antara lembaga adat dan institusi pertahanan semakin erat. Sinergi ini diharapkan juga mampu memperkuat persatuan bangsa, mendukung upaya membangun ketahanan energi nasional, serta mewujudkan ketahanan negara yang tangguh dengan berlandaskan nilai-nilai budaya Melayu. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bang, itu kan lampu sedang merah. Kenapa lah bang nih, main nyelonong aja?
4: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
3: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Memang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
4: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
3: Nah, gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

tidak banyak yang tahu ya, kalau apalagi kita masyarakat Melayu yang tinggal di Riau, mungkin tidak semuanya tahu bahwa ternyata Tanjak itu ragamnya banyak. Kalau kita mungkin melihat di acara-acara adat, acara-acara resmi, pertemuan-pertemuan, kita hanya melihat orang-orang atau laki-laki menggunakan tanjak, oh itu tanjak gitu kan. Tapi ternyata saudara, dalam tradisi Melayu itu ada loh 21 ragam tanjak. Wah, dan masing-masing itu memiliki bentuk yang berbeda, namanya berbeda, dan maknanya pasti berbeda. 21 ragam tanjak ini diantaranya ada lang melayang, kemudian lang menyongsong angin, dendam tak sudah, balung ayam, cogan daun kopi, pucuk pisang, mumbang belah dua, sarang kerangga, ayam patah kepak, kacang dua helai daun, kemudian sekelongsang bunga, belalai gajah, setanjak bulung raja, ketambudu, solok timba, pari mudek, hingga buana. Nah, ini ada 17 diantaranya yang tersebutkan ya. Dan setiap nama lahir dari pengamatan masyarakat Melayu terhadap alam, kehidupan, dan nilai-nilai yang mereka pegang sejak dulu, saudara. Nah, salah satu tanjak yang paling dikenal adalah Tanjak Ikatan Laksmana. Nah, untuk pagi ini di Beranda Budaya, saya khusus mengajak Anda untuk mengenal filosofi Tanjak Laksmana ini ya, saudara. Dan tentunya akan kita bahas kurang lebih 30 menit ke depan lagi. Sebelumnya kita kembali nikmati lagu-lagu Melayu yang sudah kami siapkan khusus untuk menambah semangat di tengah derasnya hujan yang membasahi Kota Pekanbaru saat ini.

0: bisa kemana-mana. Nanti banjir lagi.
1: Bersyukur masih datang hujan. Karena hujan punya peran besar buat kehidupan kita loh.
0: Masa gitu? Emang iya ya?
1: Iya dong. Karena hujan, rumput bisa tumbuh. Bunga-bunga kesayangan kamu juga bisa mekar. Sumur gak kering. Yang paling penting, hutan bisa tetap hijau.
0: Iya juga sih. Kalau misalnya gak ada hujan, gak ada air. Ntar aku gak bisa mandi. Susah deh kalau misalnya aku mau tampil cantik.
2: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial.

apa dah jadi dari Tamsil ya saudara, mudah-mudahan sudah membuat suasana pagi hari ini lebih semarak lagi karena ada lirik-lirik yang kocak dari lagu ini saudara ya. Ya apalah jadi kalau gak jadi gitu kan, tak ada yang bisa dibuat dan dipaksakan. Baik, kita kembali ke memahami filosofi dari Tanjak Melayu khusus jenis Laksmana saudara, karena setiap lipatan dan simpul pada Tanjak Laksmana ini mengandung makna yang mendalam dan mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Melayu saudara. Nah kalau kita pernah melihat jenis tanjak yang tegak dan condong ke depan, itu jenis Laksmana saudara. Jadi ini kalau tanjak Laksmana, jenis Laksmana ini melambangkan seorang Laksmana lah gitu. Jadi kalau Laksmana tuh, Laksmana kan lebih identik ke panglima perang atau panglima laut zaman dulu gitu kan. Dan ini identik dengan artian bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan. Nah untuk ujung yang runcing ke atas itu menunjukkan ketegasan dalam mengambil keputusan. Jadi dia memiliki makna keberanian dan kesiapan memimpin. Selain itu saudara, Tanjak Laksmana ini juga sebagai simbol jabatan tinggi dalam kerajaan Melayu ya, dan mengandung makna kesetiaan total nih kepada sultan dan negara. Jadi pemakainya adalah orang yang dipercaya menjaga marwah negeri. Jadi gak sembarangan lah ya memakai tanjak ini, karena memang sebagai simbol kejabatan tinggi dalam kerajaan Melayu dan kesetiaan kepada raja dan negeri. Berarti kalau untuk sekarang kesetiaan kepada negara lah gitu kan. Nah selain dari itu saudara, makna filosofi lainnya adalah tentang wibawa dan kehormatan saudara ya, yang tentunya ini tidak bisa dilewatkan karena tanjak ini hanya boleh dikenakan oleh mereka yang berpangkat tinggi atau berperan sebagai pemimpin adat atau kerajaan dan melambangkan kehormatan, martabat dan juga kewibawaan seorang tokoh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yah, kalau bersin itu ditutup, jangan dibiarin. Nanti tertular loh sama yang lain.

0: pembersih. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kembali lagi saudara di Beranda Budaya kita mengenal ya filosofi Tanjak Melayu khusus untuk Tanjak Laksmana. Karena memang Tanjak ini tidak boleh dikenakan oleh sembarang orang. Jadi hanya untuk yang berpangkat tinggi atau berperan sebagai pemimpin adat atau kerajaan ya. Karena memang melambangkan kehormatan, martabat dan kewibawaan seorang tokoh saudara. Jadi kalau yang sering-sering dipakai mungkin di kantor-kantor ke sekarang gitu ya, untuk menunjukkan jati diri kita sebagai orang Melayu menggunakan tanjak, yaitu tanjak-tanjak biasa saudara ya. Jadi Tanjak Laksmana ini maksud saya ya. Tanjak Laksmana ini jadi bukan sekedar hiasan kepala aja saudara, tapi merupakan simbol. Simbol bahwa pemakainya itu memakai tanggung jawab besar. Dulu pernah ya, Presiden Jokowi sudah memakai tanjak ini, diberikan oleh Lam Riau. Jadi memang khusus untuk petinggi-petinggi besar gitu, yang melindungi rakyat, menegakkan hukum dan menjaga perbatasan negeri. Kira-kira seperti itulah saudara ya. Dan dalam lipatan-lipatan Tanjak Laksmana ini juga ada makna tentang keseimbangan dan disiplin saudara. Jadi ada konsistensi dan keselarasan hidup, itu menurut adat Melayu ya. Jadi memang untuk penggunaan tanjak ini sangat-sangat diperhatikan saudara ya. Kemudian pemakaian tanjak jenis ini juga mengingatkan generasi muda bahwa adat Melayu itu menjunjung tinggi marwah, harga diri dan kehormatan. Dan tanjak Laksmana inilah menjadi simbol kebesaran budaya Melayu Riau yang tetap harus dipelihara sampai sekarang ya. Jadi yuk kita mengenal jenis-jenis tanjak, apalagi salah satunya tanjak Laksmana, supaya kita tidak salah kaprah ya dan tidak salah memilih tanjak gitu. Dan tentunya dengan mengenal ragam tanjak ini dari 21, salah satunya Tanjak Laksmana, saudara, membuat kita semakin menghargai bahwa dari setiap tanjak itu memiliki makna dan filosofinya masing-masing.

0: peduli.
1: Nak, bantuin mama goreng ikan ya. Nak, mama ke warung dulu ya. Ada yang harus mama beli nih.
2: Iya.
3: Dia nge-follow? Gimana ya, follow-nya gak ya? Aku stalking aja deh dulu. Udah lama nih gak tau kabarnya. Oh my god, dia kecil aku. Selfie dulu ah. Pasti dia lagi pengen ngeliat wajah aku yang sekarang.
1: Ya ampun, Tina. Kok ikannya gosong sih? Kamu tuh dengerin kata mama gak sih tadi? Sibuk main handphone aja. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jangan sampai teknologi membuat kita jauh dari orang-orang terdekat kita. Karena waktu bersama keluarga sangat berharga.

0: kita menapakkan kaki ke tanah Indragiri Hulu, maka kita akan disuguhkan salah satu seni musik tradisional khas Indragiri Hulu yang sangat kental nuansa Islaminya. Seni musik tersebut bernama berdah, salah satu jenis alat musik yang sudah mengantarkan Indragiri Hulu berkeliling ke negeri-negeri Melayu di Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, berdah berasal dari Arab. Pada masa kerajaan Indragiri yang saat itu berpusat di Pekan Tua, raja mendatangkan seorang bernama Said Ali Al-Idrus dari Arab yang diminta untuk mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat Indragiri. Di samping mengajarkan agama Islam, Said Ali juga ternyata mengajarkan berdah kepada masyarakat sebagai media seni untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Akhirnya seni ini berkembang menjadi satu tradisi musik khas masyarakat Indragiri Hulu. Saat ini seni musik berdah di Indragiri Hulu dikembangkan secara khusus di Desa Rantau Mapesai, dekat Kota Rengat. Berdah merupakan seni musik yang bisa dimainkan oleh 7 hingga 15 orang. Alat musiknya berupa rebana yang terbuat dari bahan kulit kambing jantan. Kulit kambing jantan tersebut dilekatkan pada kayu yang bernama kayu marabungkal dengan ukuran diameter 50 cm.
1: FM, suara budaya Riau.